0: BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu dikenakan Presiden Prabowo pemerintahan pasien BPJS kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaski menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 200 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syafrudin, Menteri Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RA Report, Jawa untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim As

0: besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju

daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahratin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau minjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.

0: dalam menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan

3 yang menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatas

0: biaya operasional pegawai dengan program. Nah ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
1: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan

0: kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
1: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah banyak tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurutnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting. Tetap

0: Berikut sejumlah sanggahan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
1: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya. Tapi program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi menurut saya sih pemerintah

0: juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada daerah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok risiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan penting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian

kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: RST dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk kelas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk kelas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujud jalan lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah jadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kelas Linda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Ya baik benar, saat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 dalam kamar dari Aceh. Pendengar jangan kemana-mana karena tepat pukul ini sudah tepat pukul 7.30 ya pendengar ya. Saat lagi kita menunggu rekan-rekan dari Korwil 17 untuk bergabung ke dalam Zoom. Pendengar untuk kamar dari Aceh dapat Anda saksikan juga di channel RRI, Takengoni channel YouTube ya. Dan juga Anda bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital. Dengar jangan kemana-mana, saat lagi kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan yang ada di Korwil 17 RRI. Ada Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon.

menjawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

0: Ya benar, kita telah terhubung dengan rekan-rekan dari Korwil 17. Kita akan segera bergabung dengan Kabar Aceh.
1: Sabang dan Singkil.
2: Halo.
3: Halo,
2: Bunda. Iya, Ayah di mana?
3: Maaf, Bun. Hari ini Ayah belum bisa pulang.
2: Loh, kok nggak bisa pulang? Emang kenapa ya?
1: Kabar Aceh.

0: Obrigado dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang pastinya di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Nadia dari Sabang. Silakan Nadia.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan tentunya saya Nadia Ruslan dari RRI Sabang di hari ini sebagai host yang akan tentunya menyapa rekan-rekan yang berdinas di hari ini ya. Namun sebelum saya sapa para rekan-rekan lain ya, kita simak dulu pendengar seperti biasa informasi perkiraan cuaca dari BMKG Bintang Aceh Besar bersama Muhammad Niza Andria. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Bang, silakan diinformasikan untuk info cuaca pagi ini.
2: Ya baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini, secara umum di pagi hari terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Secara keseluruhan di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau di hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah dan juga wilayah utara Aceh berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Ada yang bergerak dari arah utara dan juga ada yang bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 11 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Utara, Bandar Meriah, Birun, Kota Losmawe hingga ke Pidi. Kemudian untuk perkiraan gelombang laut khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,75 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan barat dan selatan Aceh dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
1: Iya, baik Bang. Berarti untuk pelayaran Sabang Banda Aceh ataupun sebaliknya hari ini masih bisa dibilang aman ya, Bang ya?
2: Masih cukup stabil ketinggiannya.
1: Iya. Baik, mungkin ada himbauan Bang untuk masyarakat?
2: Ya, kepada masyarakat selalu kami himbau agar terus waspada namun tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun sosial media ataupun aplikasi info BMKG, karena perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba atau cukup signifikan. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal mitigasi ataupun menanggulangi bencana, khususnya di wilayah yang masih cukup rentan seperti di wilayah tengah dan tenggara dan sebagainya. Demikian.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Bang Niza untuk informasi cuacanya pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi perakiraan cuaca di hari ini ya, dari bersama perakirawan dari BMKG Bintang Aceh Besar yang sudah menyampaikan tadi untuk kita. Dan langsung saja Nadia akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line Zoom-nya. Ya, sepertinya yang paling ganteng sendiri hari ini ya. Yang lainnya cantik-cantik semua nih pagi ini. Ya, langsung saja Nadia sama Bang John Heru dulu ya dari Melabuh. Assalamualaikum Bang John.
3: Salam Nadia.
1: Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, semangat.
1: Alhamdulillah. Baik Bang Jan, silakan untuk informasi dari Melabo.
3: Baik, informasi dari Melabo Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat diwakili asisten pemerintah Kesemen Aceh, Ruswaidi, membuka kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi tiara di Melabu kemarin. Ruswaidi mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat pembangunan kesehatan di Aceh Barat karena koordinasi dan jejaring menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang terpadu. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun Aceh Barat yang maju, sejahtera, maka kesehatan menjadi masalah salah satu perhatian dalam program prioritas pemerintah Aceh Barat, jelas Ruswaidi. Dikatakan juga pembangunan kesehatan adalah upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dan berkualitas sekaligus membangun masyarakat sehat sejak awal kehidupan. Upaya tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak. Data stunting yang masih menjadi perhatian yaitu menunjukkan bahwa penguatan upaya pencegahan dan pendampingan keluarga perlu terus dilakukan. Persoalan ini juga berkaitan dengan banyak hal, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, lingkungan, perilaku hidup sehat, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir dikatakan memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan pelayanan, tetapi keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kesehatan yang dibentuk. Itu informasi dari Melabu.
1: Iya, baik Bang John Heru, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Iya, baik pendengar dari Melabu, Nadia ke Singkil ya bersama Bang Mulyadi. Assalamualaikum Bang Mul.
4: Waalaikumsalam Nadia.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Mul? Udah ngopi?
4: Kabarnya baik.

0: Kejari Aceh Singkil sita sejumlah dokumen dari kantor Disdikbud. Tim penyidik tindak pidana khusus ataupun Pitsus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyita sejumlah dokumen dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Penyitaan dokumen dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan selama sekitar 2 jam di kantor tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja tidak terduga ataupun BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Syahron Hasiban melalui Kepala Seksi Intelijen Raza Liola Grusinga mengatakan dokumen yang diamankan penyidik akan menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan. Ia juga menjelaskan bahwasannya penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari anggaran BTT, tanggap darurat bencana. Anggaran pengadaan seragam tersebut mencapai sekitar 1,77 miliar rupiah dan diperuntukkan bagi peserta didik terdampak bencana pada jenjang TK, PAUD, SD, MI hingga SMP ataupun MTS. Menurut Raja, dokumen yang disita akan diteliti untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Baik, itu informasi dari Aceh Singkil yang dapat kami sampaikan. Nadia.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, pendengar selanjutnya dari Singkil kita menuju Takengon ya bersama Bang Ari. Iya. Ya Bang Ari tadi ya namanya.
2: Iya, betul.
1: Iya, apa kabar Bang Ari?
2: Alhamdulillah sehat kan Nadia. Semoga kan Nadia sehat juga ya.
1: Iya, amin ya. Terima kasih Bang Ari, silakan untuk informasinya dari Takengon.
2: Iya, baik. Salam buat rekan-rekan semuanya dari Kota 17 ya sebelum kita sampaikan berita dari Benar Meriah. Ya baik pendengar, satu berita dari Redelong Benar Meriah. Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Armia menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 yang digelar Posko Relawan Alang Tulung Beret Berbantu atau RATB pada Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe, Jalan Lintas Takengon Biren. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Benar Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Duafa, Posko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdong, serta para reje atau geci ya dari Desa Rembune, Pantan Pediangan dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Benar Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadi daerah tersebut memiliki resiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025 lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Insinyur Haji Armia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian, yakni ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity ya, yang dimiliki masyarakat dan desa. Pemetaan tersebut, kata dia juga, perlu memperhatikan kearifan lokal serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengkajian tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta dokumen R3P dan Jitupasna lanjutan. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Demikian pendengar dan rekan-rekan lainnya untuk informasi seputar Benar Meriah. Kami kembali.

0: dialihkan ke Kak Nadia dari Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Ari ya, untuk informasinya dari Pakengon pagi ini ya. Ya,
0: sama-sama.
1: Oke, selanjutnya kita sapa Bang Arso di Banda Aceh ya. Selamat pagi, Bang Arso.
2: Pagi Nadia. Iya, kenapa sehat? Lama sekali ngantuk ya, enggak kurang tidur ya? Memang kalau misalnya di part 1 seperti ini ya gambarannya ya.
1: Betul sekali, baru pertama ya.
2: Harus ngurus anak ya. Baik, ada satu informasi ya yang akan kami hadirkan ya Nadia. Yang pertama mungkin cuaca ya. Cuaca di pagi hari ini di Banda Aceh terlihat mendung ini. Ya, semoga aja hujan siang nanti ya, biar tidur setelah berdiri sini lebih nyenyak. Ya, untuk kondisi kesehatan pasti baik ya. Seperti yang sudah terlihat.
3: Dan Bang Arso jadi curhat di saya.
2: Satu informasi singkat saja dari Banda Aceh mengenai Pemko Banda Aceh diminta manfaatkan kembali biogas TPA Gampong Jawa. Nah, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mendorong Pemko mengaktifkan kembali biogas dari gas metana TPA Gampong Jawa. Program yang berjalan sejak sekitar 2015 itu pernah memasok biogas gratis kepada sekitar 210 KK untuk kebutuhan memasak. Biogas juga pernah digunakan mengoperasikan genset berdaya sekitar 40 ribu watt. Saat ini Dinas Perkip Banda Aceh memperbaiki jaringan pipa dan menyiapkan uji coba penyaluran biogas ke 10 rumah. Kecik Gampung Jawa Mufun meminta pemerintah memastikan penyebab terhentinya pasokan serta keberlanjutan program tersebut. Ya, mungkin itu saja informasi singkat dari Banda Aceh. Kita kembali ke Bang bersama Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Arso untuk informasinya. Tetap fokus ya Bang Arso ya. Biarpun pikirannya agak kurang stabil hari ini.
2: Iya. Gimana tuh gitu ya. Jadi singkat
1: berlati informasinya. Berlatih Bang Deni ya. Jadi cepat-cepat aja dia.
2: Iya.
1: Oke, selanjutnya langsung mau ya bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni?
3: Alhamdulillah saya sehat pagi hari ini dan cuaca di Loksmawe sekitarnya pagi hari ini juga cerah berawan.
1: Oke, silakan Bang Deni untuk informasinya.
3: Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga saya Deni pendengar dan juga rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi hari ini dan khususnya di Kabar Aceh. Jadi dari Loksmawe juga dan juga wilayah Kabupaten Aceh Utara yang beberapa hari terakhir ini sering diguyur hujan dan ini juga menjadikan kewaspadaan masyarakat yang berdomisili ataupun yang bertempat tinggal di bantaran sungai di sepanjang daerah aliran sungai itu sudah mulai meningkatkan, harus meningkatkan kewaspadaannya karena memang untuk saat ini sudah diperingatkan oleh pihak-pihak yang kait misalnya Badan Penanggulangan Bencana begitu ya, yang sudah menyatakan bahwa sekarang ini pasca banjir besar di akhir November 2025 yang lalu banyak daerah das sungai itu yang sudah rusak. Jadi jika diguyur hujan lebih dari 1 jam itu dalam tidak sampai dalam hitungan jam air dari hulu itu sudah ke pemukiman penduduk. Jadi ini sudah memang wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya itu sudah sering diguyur hujan akhir-akhir ini. Nah, sementara itu juga hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia tepat pada hari ini 29 September. Nah, ini juga menggugah kepedulian terhadap kesehatan jantung melalui pemeriksaan secara rutin. Misalnya IDI Kota Loksmawe yang disampaikan oleh ketuanya itu Pak Fahrizal yang menyatakan bahwa peringatan tahun ini membawa pesan don't miss the beat. Jadi atau artinya jangan lewatkan satu detak pun gitu ya. Dan dikatakan bahwa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah pemeriksaan tekanan darah secara berkala dan menjaga agar tetap optimal. Selain itu, pemeriksaan gula darah dan kolesterol juga penting dilakukan. Nah, kedua faktor itu juga dapat berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sehingga deteksi dini itu dapat dilakukan melalui pemeriksaan misalnya EKG atau elektrokardiografi untuk mengetahui aktivitas listrik di jantung. Nah, sementara itu juga sebagaimana wawancara kami dengan Humas Rumah Sakit Umum Cutmutia di peringatan Hari Jantung hari ini juga sudah menyatakan bahwa RSU Cutmutia itu sudah bisa menangani pasien dengan keluhan jantung. Jadi memang ini baru di tahun, baru 2 tahun belakangan ini RSU Cutmutia itu sudah memiliki dokter spesialis jantung dan sudah bisa menangani pasien-pasien dengan keluhan penyakit jantung. Sehingga pasien yang ada di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya itu tidak harus lagi keluar daerah, pasien-pasien yang yang ingin berobat jantung begitu. Jadi sudah bisa tertangani di Rumah Sakit Umum Cutmutia Kabupaten Aceh Utara. Demikian informasi dari Lhokseumawe, kembali ke Nadia di Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Deni untuk informasinya di pagi ini ya. Baik pendengar, selanjutnya sebelum menutup program Kabar Aceh, satu informasi dari Kota Sabang mengenai Perumda Tirtana Laut Kota Sabang melakukan penanganan kebocoran pipa transmisi berbahan high density polyethylene atau HDPE berdiameter 10 inci di kawasan ujung Bukit Gapang, Gampung Iboh pada 28 hingga 29 September 2026. Kebocoran yang terjadi di tepi jurang tersebut menyebabkan gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah. Lokasi kebocoran berada di medan ekstrim yang tentunya itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan, dan untuk mendukung pekerjaan, material dan peralatan teknis harus diangkut melalui jalur laut karena sulitnya akses menuju titik kebocoran tersebut. Direktur Perumda Tirtana Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, menjelaskan bahwa penanganan kebocoran membutuhkan upaya ekstra mengingat kondisi geografis lokasi yang cukup sulit. Meskipun demikian, perusahaan berkomitmen mempercepat proses perbaikan agar distribusi air bersih kepada pelanggan dapat segera pulih. Sejumlah wilayah yang terdampak gangguan suplai air bersih meliputi Gampung Iboh, Tepi Nelaye, Balik Gunung, serta beberapa kawasan di sekitarnya. Pelanggan di wilayah tersebut dihimbau untuk menggunakan persediaan air secara bijak selama pekerjaan perbaikan berlangsung, supaya si akan kembali normal secara bertahap setelah pekerjaan selesai, dan proses pemulihan distribusi membutuhkan waktu hingga tekanan dan aliran air kembali menjangkau seluruh wilayah terdampak. Perumda Tirtana Laut Kota Sabang memastikan upaya penanganan terus dilakukan untuk dan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan petugas di sana sehingga perbaikan jaringan dapat berjalan baik dan pelayanan air bersih juga segera kembali normal. Baik, itu informasi dari Kota Sabang di pagi ini. Untuk cuaca sendiri juga agak mendung ya di Sabang, sama seperti di Banda Aceh ya. Namun semoga sepanjang hari ini berjalan baik, cerah terus ya untuk semua aktivitas, semoga berjalan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas pagi ini. Ada Bang Jonero di Melaku, Bang Aso di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Deni di Lhokseumawe, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insyaallah dapat kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Nah, di akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah Warta Berita Sentral. Sebelumnya kita sudah ikuti di RRD Pro 1 Jakarta. Dan tadinya kabar lainnya kita sudah dengarkan juga di RRD Pro 1 Takengon. Dan sudah saatnya kita kembali ke RRD Rimba Raya. Pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz, kami akan sampaikan ke ruang keranda sesaat lagi satu informasi terkini di lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baiklah pendengar, satu informasi terkini di Lintas Informasi terkait dengan unit reaksi cepat WRC Satreskrim Aceh Tengah mengintensifkan patroli malam dengan menyisir sejumlah wilayah yang dipetakan rawan kejahatan untuk mencegah terjadinya kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan. Patroli digelar dengan melibatkan 9 personel, giat menyasar sejumlah ruas jalan, kawasan publik, dan lokasi parkir yang dinilai membutuhkan pengawasan pada malam hari. Selain memastikan situasi tetap aman, personel melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan sebagai bagian dari strategi pencegahan sekaligus memperkuat respon kepolisian terhadap potensi gangguan keamanan. Demikian sudah satu informasi terkini di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti Lintas Informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar RRI Rimba Raya, masih kami ucapkan selamat pagi. Gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas yang sedang Anda jalani. Gimana untuk suasananya pendengar? Suasana cerah seperti biasa, semoga untuk kedepannya. Meskipun cuaca di dataran tinggi Tandogayo terkadang tidak menentu, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa sarapan sebelum beraktivitas. Dengan saya, Penonara, kembali hadir untuk temani pagi pendengar dalam lagu-lagu pilihan dan juga informasi sampai pada pukul 10. Jadi tetaplah bersama kami, teman setia dalam setiap suasana. Mari kita nikmati dengan senyuman dan semangat baru di pagi hari selama beraktivitas, pendengar, dimanapun berada. Dan baiklah, sebelum informasi, ada beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan sebelumnya ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami, kami ucapkan terima kasih atas antesi pendengar yang sudah mau temani kami di frekuensi 10,1 MHz.
1: Dengan penuh lagukan syair cinta.
0: Baiklah pendengar, untuk informasinya terkait dengan benar meriah dorong pengajian risiko bencana partisipatif.
1: Ombak hidup.
0: Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Armia hadir kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 yang digelar Posko Relawan Ajang Sekami Alam Tulung Berut Bubantu Senin 28 September tahun 2026 kemarin di Selada Cafe Jalan Lintang Takengon Biren. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana Tukalak BPD Benar Meriah Ilham Abdi SSTP MHP Usur DMC Dopeduva Posko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdong, serta penerja dari Desa Remude, Pantang, Pediangan, dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wabu Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Benda Meriah dalam berada di kawasan pegunungan dan perbukitan yang dilintasi jalur secara aktif menjadikan daerah tersebut menjadi resiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dari tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025 yang lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Insinyur Haji Armia meminta peserta memetakan 3 aspek utama dalam pengkajian, yakni ancaman atau hajar, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas atau capacity yang dimiliki masyarakat dan desa. Pemetaan tersebut, kata dia, juga perlu memperhatikan kearifan lokal serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengajian tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan bencana penanggulangan bencana atau RPB, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana serta dokumen R3P dan Citu Pasda lanjutan. Wabup juga menekankan pentingnya keterlibatan kondisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

0: FYI, Foyey Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, Foyey Info.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan ke rekening Anda nanti ada cek fakta nanti kami sampaikan di pagi hari ini. Sebelumnya kami sampaikan informasi yang bisa kami sampaikan berikutnya terkait dengan pemerintah Aceh perkuat sinergi dengan BMKG untuk kesiapsiagaan bencana.
1: Biarkan kau sendiri sampai kau cari aku.
0: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI menerima audiensi jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di ruang kerja Sekda Aceh Senin 28 September tahun 2026. BMKG merencanakan pelaksanaan sekolah lapang kebukaan di 5 lokasi yang meliputi sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, serta sekolah lapang kebumian dan tsunami. Program tersebut diharapkan turut memperkuat pemahaman kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana yang berkaitan dengan cuaca, iklim, kebumian dan tsunami.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, cek fakta di edisi hari ini di tanggal 29 September tahun 2026. Kami akan sampaikan sebuah informasi cek fakta terkait dengan bahwa pendengar, untuk informasi cek faktanya sedikit terlambat untuk informasinya. Kami langsung saja akan sampaikan informasinya, bukan dari Kominfo atau komdigi.go.id, tapi langsung dari cek fakta website-nya langsung, pendengar. Ada beberapa informasi cek fakta yang bisa kami sampaikan, tapi kami sampaikan satu informasi yang kami akan sampaikan terkait dengan Pertalite naik jadi Rp13.500 mulai di 26 September tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Nah, pendengar, untuk informasinya, beredar unggahan media sosial yang menyebut harga BBM jenis Pertalite akan naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter mulai dari 26 September tahun 2026. Informasinya disebarkan oleh akun Facebook yang bernama Pulau Bahamora Temukar Tuarsi pada Kamis 24 September tahun 2026. Dalam unggahannya menampilkan gambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadia dengan narasi seolah-olah menegaskan kenaikan harga Pertalite tersebut. Kita lihat untuk hasilnya dari Tirto terlebih dahulu menelusuri akun Instagram Kementerian SDM pada Highlight Stories di bagian hoax, menyatakan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Menteri SDM Bahlil Lahadia mengumumkan kenaikan harganya Pertalite Rp10.000 menjadi Rp13.500 adalah tidak benar. Dengan demikian, pendengar, pembahasan mengenai potensi kenaikan konsumsi Pertalite tidak sama dengan keputusan untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp13.500 per liter sampai artikelnya ditulis di cepakta.com tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami sudah sampaikan informasi Cepakta dan Anda bisa ikuti Cepakta lainnya di RRI Pro 1 Timbaraya frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, jangan kemana-mana karena masih dengan lagu dan informasi sampai pukul 10. Dan juga dengan saya sendiri, Penonara, masih kami temani Rumah Tinggal Randa sampai pagi menjelang siang.

suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada setiap motif kerawang yang

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi yang bisa kami bawakan untuk Anda adalah Tangsel tetap anggaran gaji 6.000 lebih PPK di RAPBD 2027. Pemerintah di Kota Tangerang Selatan masih mengalokasikan anggaran pembayaran gaji lebih dari 6.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seluruhnya sudah masuk dalam anggaran rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2027.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Dengar, di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasinya dan informasi-informasi terakhir terkait dengan IHSG yang masih berisiko melemah, pasar cermati prospek, maskapai prospek perekonomian domestik. Nah, pendengar, hari ini IHSG masih berpotensi melemah terbatas. IHSG diperkirakan kebergerak di rentang 2050 di level support dan 2210 di level resistansi. Pelaku pasar mencermati pemaparan Bank Indonesia terkait prospek perekonomian Indonesia tahun depan.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Baik pendengar di manapun Anda berada, gak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas para pendengar yang sudah temani kami. Dan mohon juga pendengar, bila ada salah kata ataupun selalu ucap di perpacara yang saya bawakan ini. Dan berikutnya rekan siar kami Bung Ibnu yang akan temani ruang lingkar Anda berikutnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih pendengar dan mohon maaf bila ada salah kata, dan saya perantara pamit untuk diri dari rumah negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Bersama saya pendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program literasi digital. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah bersama Pro 1 dapat Anda ikuti di program Keberseluni. Dan setelahnya mendengarkan, akan kami hadirkan rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program literasi digital untuk edisi hari ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda program literasi digital setelah satu buah lagu berikut ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Salam hangat untuk Anda semua dan tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Literasi Digital, sebuah ruang informasi berbagi dan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman kita dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Pendengar, di era yang serba modern ini, teknologi berkembang begitu pesat. Salah satu yang saat ini banyak diperbincangkan dan digunakan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang lebih dikenal dengan sebutan AI. Mulai dari membantu pekerjaan, mencari informasi, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, hingga menghasilkan gambar dan video. AI kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu kita pahami. Bagaimana cara memanfaatkan AI secara cerdas? Apakah semua informasi yang dihasilkan AI dapat dipercaya? Dan bagaimana agar kita tidak terlalu bergantung pada teknologi ini? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dalam program Literasi Digital edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, dengan topik Cerdas Memanfaatkan AI, Bijak Menggunakannya. Saya Ibnu akan menemani Anda dalam perbincangan ringan dan informatif kali ini, dan tentunya tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang Tiga, Redelung, Bener Meriah. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu kecerdasan buatan AI. Secara sederhana pendengar, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu komputer atau mesin melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia. Seperti memahami bahasa, mengenali gambar, mengolah data hingga memberikan saran berdasarkan informasi yang tersedia. Saat ini, mungkin tanpa kita sadari, AI sudah sering kita gunakan. Misalnya ketika mencari rute perjalanan melalui aplikasi peta digital, mendapatkan rekomendasi video di media sosial, menggunakan fitur penerjemah bahasa, hingga memanfaatkan aplikasi percakapan berbasis AI. Bahkan pendengar, bagi pelajar, mahasiswa, guru, pelaku UMKM hingga pekerja kantoran, AI dapat menjadi alat bantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih praktis. Contohnya, seorang pelajar dapat memanfaatkan AI untuk memahami materi pelajaran yang sulit, seorang guru bisa menggunakannya untuk mencari informasi atau inspirasi bahan ajarnya, sementara pelaku UMKM dapat memanfaatkan AI untuk membuat ide promosi, menyusun deskripsi produk, hingga merancang strategi pemasaran. Namun pendengar, perlu kita pahami bahwa AI bukanlah manusia. AI tidak memiliki pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan moral seperti manusia. Hasil yang diberikan juga bisa saja keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, teknologi ini sebaiknya kita jadikan sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pendengar yang berbahagia di edisi hari ini, kehadiran AI memberikan banyak peluang untuk mempermudah pekerjaan kita. Akan tetapi, kemudahan tersebut tentu harus diiringi dengan kemampuan untuk menggunakannya secara tepat. Ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan agar pemanfaatan AI benar-benar memberikan manfaat. Pertama, gunakan AI sesuai kebutuhan. Jika kita ingin mencari ide, menyusun jadwal, merangkum materi, atau memahami suatu topik, AI dapat membantu memberikan gambaran awal.
Kedua, jangan langsung percaya pada semua jawaban yang diberikan. Informasi dari AI dapat perlu diperiksa kembali, terutama jika berkaitan dengan kesehatan, hukum, keuangan, pendidikan maupun informasi penting lainnya. Ketiga, tetap gunakan kemampuan berpikir kritis. Jangan sampai karena terlalu mudah mendapatkan jawaban, kita justru berhenti belajar, malas membaca, atau tidak lagi berusaha memahami suatu persoalan. Dan yang keempat, memanfaatkan AI untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Misalnya bagi pelaku usaha kopi Gayo di dataran tanah Gayo ini, AI bisa digunakan untuk mencari ide konten promosi, membuat konsep kemasan, atau menyusun informasi produk agar lebih menarik bagi calon pembeli. Dengan demikian pendengar, AI bukan untuk menggantikan kreativitas manusia, melainkan dapat membantu mengembangkan ide dan membuka peluang baru. Selain memberikan kemudahan pendengar, penggunaan AI juga memiliki risiko yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah masalah keamanan data dan privasi. Ketika menggunakan aplikasi berbasis AI, kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Hindari memasukkan kata sandi, nomor identitas, informasi rekening bank, data pribadi keluarga, atau dokumen rahasia ke dalam layanan yang tidak jelas keamanan dan kebijakan privasinya. Selain itu, saat ini teknologi AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar, suara, bahkan video yang tanpa seperti asli. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu, penipuan, maupun konten yang menyesatkan. Oleh sebab itu, pendengar, kita perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, memastikan keaslian konten, serta tidak terburu-buru menyebarkan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Bijak menggunakan AI juga berarti menghargai karya orang lain. Jika menggunakan AI untuk membuat tulisan, gambar, atau konten digital, kita perlu memperhatikan hak cipta, keaslian karya, dan aturan yang berlaku. Yang tidak kalah penting pendengar, jangan menggunakan AI untuk membuat fitnah, menyebarkan kebencian, melakukan penipuan, atau merugikan orang lain. Ingat, teknologi hanyalah alat. Baik atau buruknya, dampak yang ditimbulkan sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Dalam dunia pendidikan, AI dapat menjadi teman belajar yang membantu siswa memahami materi pelajaran, mencari referensi awal, serta mengembangkan kemampuan menulis dan berpikir. Namun, siswa tetap harus mengerjakan tugas dengan pemahaman sendiri, menggunakan AI untuk menyalin seluruh jawaban tanpa mempelajarinya tentu tidak membantu proses pembelajaran. Pendengar, agar kita semakin bijak dalam menggunakan kecerdasan buatan, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pahami tujuan penggunaan, gunakan AI untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan belajar, bukan sekadar mengikuti tren. Periksa kembali informasi, bandingkan jawaban AI dengan sumber terpercaya agar terhindar dari informasi yang keliru. Jaga kerahasiaan data, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi atau data penting lainnya. Tetap berpikir kritis, gunakan pengetahuan dan pertimbangan sendiri sebelum mengambil keputusan. Gunakan secara beretika, hindari penyalahgunaan AI untuk menipu, menyebarkan berita bohong, atau merugikan orang lain. Terus belajar, tingkatkan keterampilan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pendengar, menjadi pengguna teknologi yang cerdas bukan berarti harus menguasai semua aplikasi atau perangkat digital. Yang terpenting adalah memahami manfaat, mengenali risikonya, dan mengetahui batasan dalam penggunaannya. Dan tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Literasi Digital edisi hari ini, Selasa 29 September 2026.
dengan topik cerdas memanfaatkan AI, bijak menggunakannya. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pengembangan usaha. Namun, kemudahan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Kita perlu memeriksa kebenaran informasi, menjaga privasi, menghargai karya orang lain, serta tetap mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu kehidupan justru membuat kita kehilangan kemandirian dalam berpikir dan mengambil keputusan. Mari kita jadikan AI sebagai alat untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan, etika, serta tanggung jawab sosial. Saya Ibnu selaku penyiar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Literasi Digital hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tetaplah menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Saya Ibnu pamit undur diri, terus ikuti program-program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangkapnya Gajah, Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital, cerdas teknologinya, bijak penggunaannya.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang masih di perkebunan, di perjalanan, ataupun bagi Anda yang di kantor, dan juga bagi Anda yang mungkin sedang mengajar para murid-muridnya di sekolah, kami ucapkan selamat siang. Dan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Dinamika Olahraga. Dari Pro 1 RRI Rimba Raya, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2020. Salam olahraga. Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
4: Allora, questo
3: turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League, dan kini kami berada di Liga

Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia memberikan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele kan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova di musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka di mana ia juara tahun. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA final, Anisimova melewatkan Wuhan terbuka dan fokus pada pemulihan menjelang musim 2027. Juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan

0: Beralih arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan selanjutnya.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terlangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nier Abdul itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Rio Roli Karnando dan Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi papan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan tim, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.

0: usia latihan juga cukup ini, cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang Olympian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi pedal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanom Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12. Terhenti belum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kaka telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2006. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Lin Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lagi.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang peroleh medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 20 perak dan 44 perunggu.
1: Demikian

0: Levante Union Deportiva Spain, DIT yang ditutup pada 28 September 2006 malam, menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasikan Instagram dan X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian perkara telah kita ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan berdengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan berdengar, kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan nuansa lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti musik musik tradisional dan budaya ya akan menemani ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu melihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

percaya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin 28 September 2026. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas hubungan bilateral Indonesia-Turki serta berbagai isu regional dan global ya. Erdogan juga mengundang Prabowo menghadiri KTT pemimpin COP31 yang akan digelar di Antalya, Turki. Kedua pemimpin membahas hubungan bilateral Turki-Indonesia serta berbagai isu regional dan global. Demikian dikutip dari Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki Senin 28 September 2026. Dalam pembicaraan itu, Erdogan menyampaikan apresiasi terhadap solidaritas Indonesia dan Turki di berbagai platform internasional. Ia menilai keberlanjutan solidaritas tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Erdogan juga menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama Indonesia dan Turki di berbagai bidang. Dua sektor yang menjadi perhatian dalam pembicaraan tersebut adalah perdagangan dan industri pertahanan. KTT tersebut akan diselenggarakan di Antalya, Turki pada November 2026. Presiden Erdogan turut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT pemimpin COP31 yang akan digelar di Antalya, Turki. Demikian keterangan kantor komunikasi kepresidenan Turki. Pembicaraan melalui telepon tersebut menjadi bagian dari komunikasi kedua pemimpin terkait penguatan hubungan Indonesia-Turki. Kedua negara juga menyatakan pentingnya menjaga solidaritas di forum internasional serta memperluas kerjasama perdagangan dan industri pertahanan.

0: Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Baraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Ibnu tentunya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Baraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar siang ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan senantiasa diberikan kelancaran dan dalam menjalankan aktivitas. Berjumpa kembali bersama saya Ibnu dalam program Musik Tradisional dan Budaya, sebuah ruang untuk mengenal, menggali, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya Nusantara yang begitu beragam. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, bahasa, adat istiadat, serta kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Pada kesempatan siang hari ini, Selasa 29 September 2026, kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat salah satu kekayaan budaya yang berasal dari Aceh, yaitu budaya masyarakat alas dengan mengangkat topik musik dan tradisi alas, harmoni budaya yang tetap lestari. Suku alas yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kekayaan tradisi, kesenian, bahasa dan adat istiadat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya. Musik tradisional, tarian, serta berbagai upacara adat menjadi cerminan kehidupan sosial dan nilai-nilai budaya yang terus dijaga. Lantas, seperti apa kekayaan musik dan tradisi masyarakat alas? Bagaimana peran kesenian dalam kehidupan masyarakat? Dan bagaimana generasi muda dapat turut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman? Semua akan kita bahas bersama dalam program Musik Tradisional dan Budaya siang ini. Dan tentunya dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Relung Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya kali ini. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai musik tradisional, mari kita mengenal terlebih dahulu masyarakat alas yang merupakan salah satu kelompok etnis di Provinsi Aceh. Masyarakat alas sebagai sebagian besar mendiami Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal dengan sebutan Tanah Alas. Wilayah ini memiliki kekayaan alam mulai dari pegunungan, sungai hingga kawasan pertanian yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Masyarakat alas sendiri memiliki bahasa daerah sendiri, yaitu bahasa alas, yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari serta menjadi salah satu sarana penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Dalam kehidupan masyarakat alas, adat istiadat memiliki peran penting mulai dari hubungan kekeluargaan, kehidupan bermasyarakat, hingga penyelenggaraan berbagai acara adat. Tradisi yang diwariskan oleh para leluhur bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, penghormatan, gotong royong, dan rasa persaudaraan. Kesenian tradisional menjadi salah satu media untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut melalui musik, tarian, syair, dan berbagai pertunjukan seni. Masyarakat dapat mengenang sejarah, mengekspresikan perasaan, serta mempererat hubungan sosial. Kekayaan budaya inilah yang menjadi identitas masyarakat alas dan patut untuk terus dikenal oleh generasi muda, tidak hanya di Aceh Tenggara, tetapi juga di seluruh Nusantara. Pendengar yang berbahagia, musik tradisional merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Begitu pula dalam kebudayaan alas, musik dan seni pertunjukan menjadi bagian dari kegiatan sosial dan berbagai perayaan adat. Musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi pengiring tarian, penyemara acara adat, serta sarana untuk membangun kebersamaan. Salah satu kesenian yang dikenal dalam masyarakat alas adalah tari mesekat, yang merupakan salah satu bentuk seni tari tradisional yang dilakukan secara berkelompok dengan gerakan yang selaras dan mengandung nilai kebersamaan. Selain itu, masyarakat alas juga memiliki berbagai bentuk seni vokal, syair, dan pertunjukan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Kesenian tersebut mencerminkan kehidupan masyarakat, hubungan antar sesama, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam adat. Dalam pertunjukan tradisional, irama, gerakan, dan syair memiliki peran masing-masing. Keselarasan unsur-unsur tersebut menciptakan pertunjukan yang tidak hanya menarik untuk disaksikan, tetapi juga memiliki makna budaya. Nah, melalui seni tradisional, masyarakat dapat mengungkapkan kegembiraan, menyambut tamu, serta memeriahkan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Oleh karena itu, musik dan kesenian tradisional alas perlu terus diperkenalkan, dipelajari, dan diwariskan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Pendengar setia RRI Rimba Raya, berbicara mengenai budaya alas, tentu tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Tradisi masyarakat alas tercermin dalam berbagai kegiatan adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu, kegiatan kekeluargaan, dan berbagai perayaan yang melibatkan masyarakat. Dalam adat pernikahan, misalnya, terdapat berbagai tahapan dan tata cara yang mencerminkan penghormatan kepada keluarga, hubungan kekerabatan, serta nilai kebersamaan. Keterlibatan keluarga besar dan masyarakat dalam kegiatan adat menjadi gambaran kuatnya semangat, gotong royong, dan persaudaraan. Selain itu, pendengar, tradisi lisan juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya. Cerita rakyat, nasihat orang tua, ungkapan adat, dan syair tradisional menjadi media untuk menyampaikan pesan moral kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menjaga hubungan baik dengan sesama, saling membantu, serta menghargai adat dan budaya merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya tentang pakaian adat, tarian, atau musik, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga adat istiadat, masyarakat turut mempertahankan identitas budaya yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Dan di tengah perkembangan zaman, teknologi, dan arus globalisasi, pelestarian budaya tradisional menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, termasuk masyarakat alas. Saat ini, generasi muda semakin akrab dengan musik modern, hiburan digital, serta berbagai tren yang berkembang melalui media sosial. Kondisi tersebut membawa peluang sekaligus tantangan bagi keberlangsungan kesenian tradisional. Di satu sisi, teknologi memberikan akses yang luas terhadap berbagai bentuk hiburan. Namun di sisi lain, kesenian tradisional berpotensi semakin jarang dikenal apabila tidak diperkenalkan secara berkelanjutan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan? Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan seni dan budaya alas sejak dini melalui lingkungan keluarga dan pendidikan. Orang tua dapat mengenalkan bahasa daerah, cerita rakyat, lagu tradisional, serta adat istiadat kepada anak-anak. Sementara itu, sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kesenian lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler, pertunjukan seni, maupun pembelajaran muatan lokal. Generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya alas melalui video tarian, musik tradisional, cerita rakyat, maupun dokumentasi kegiatan adat. Dengan cara tersebut, teknologi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melestarikan budaya. Yang terpenting, pelestarian budaya tidak harus dilakukan dengan menolak perkembangan zaman. Sebaliknya, tradisi dapat diperkenalkan melalui pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan kehidupan generasi masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Mereka merupakan penerus yang akan membawa warisan leluhur menuju masa depan. Ada banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya alas.
Pertama, mempelajari dan menggunakan bahasa alas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua, mengenal serta mempelajari kesenian tradisional seperti tarian, musik, syair, dan berbagai pertunjukan adat. Dan yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, baik yang diselenggarakan di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Dan yang keempat, memanfaatkan media digital untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan kekayaan budaya alas kepada masyarakat luas. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri, sekaligus menghormati keberagaman budaya daerah lainnya. Pendengar, menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab seniman, budayawan, atau pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Ketika generasi muda mau mengenal, mempelajari, dan mencintai budaya daerahnya, maka warisan leluhur akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terus hidup dan berkembang. Budaya yang lestari bukan hanya budaya yang disimpan sebagai kenangan, melainkan budaya yang terus dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat kita. Pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program musik tradisional dan budaya edisi Selasa 29 September 2026 dengan topik musik dan tradisi alas, harmoni budaya yang tetap lestari. Dari pembahasan kita siang ini, dapat kita pahami bahwa musik dan tradisi masyarakat alas merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, penghormatan, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan kesenian masa lalu, tetapi juga bagaimana menjadikannya tetap relevan dan dikenal oleh generasi masa kini. Mari kita terus mencintai budaya daerah, menghargai keberagaman, serta memberikan ruang bagi kesenian tradisional agar tetap tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan zaman. Karena sesungguhnya pendengar, budaya adalah jati diri bangsa, warisan yang harus dijaga, dan kekayaan yang patut dibanggakan. Saya Ibnu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Semoga perbincangan siang ini dapat menambah wawasan serta menumbuhkan kecintaan kita terhadap kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya masyarakat alas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, dan tetap dengarkan program-program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestarikan tradisi, cintai warisan negeri.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan hadirkan untuk Anda semua lantunan lagu-lagu religi islami dan juga selawat-selawat untuk penanti azan zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat siang kami ucapkan pendengar bagi Anda semua yang mungkin sedang beristirahat ataupun sudah melanjutkan aktivitasnya di siang ini. Dan kami informasikan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti kabar seluruh bersama Pro 1 RRI Takengon. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir, ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Semoga lagu ini

Saudara-saudara pendengar, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama perusahaan RRI Taken untuk mengikuti keberseru nih. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kenal-kenal kabar Seruni, menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jelen Abdul Wahab Pulu Kuning RRI Takingan menyawahni ke Berserloni. Tarlo Selasa 29 September 2026. Saudara urum kami Budi, inilah ke Berserloni selengkapi. Proyek pembangunan jembatan layang enang-enang di Kabupaten Bener Meriah Aceh hipastinen kasih ibueten. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
2: Proyek pembangunan jembatan layang enang-enang di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh hipastinen kasih ibueten. Oya isawahni langsung urum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil 2 Aceh Haruslan M. Daud HRD di Bener Meriah. Iprene totor jembatan layang ini proyek prioritas nasional si lokasi melalui anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2027 deliwi 800 miliar rupiah. Realisasi mega proyek kene menjadi angin segar kim masyarakat daerah ini khususi pasca bencana hidrometeorologi sehingga merusak sejumlah infrastruktur penting di wilayah Haji. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar Serloni.
1: Youth Against Corruption YAC menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah. Mahyani menyawahni kabar Serloni.
2: Youth Against Corruption YAC menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah karena pembangunan jembatan Baili Kerumpaken i Kecamatan Mesidah Gereilani bangun. YAC menilai persoalan ini numel semata soal terlambat di pembangunan sara infrastruktur plin. Tapi gerila narai kepastian pembangunan menyebabkan jemameh mengune tentang carani DPUPKP menyusun prioritas program kerjai bermunculan. Koordinator investigasi YAC Ikhlas Hairi menyalahni. Totor perumpakena penting fungsi gini warga itu kampung, yakni perumpaken menjadi hakim petri pintu, rum simpur, kati warga wapengu, busu kini. Ikhlas juga menyoroti sipen alang tulung ni masyarakat, wan munetahi jalan. Warga pekene turah alang tulung muka langsen, kati infrastruktur mu itetahi sesil menanti itang. Pemerintah Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni ke Berserloni.
1: Baitul Mal Aceh Tengah munuke pendaftaran kin bantuan pendidikan mahasiswa di luar negeri. Lisa Dana menyawahni ke Berserloni.
3: Baitul Mal Aceh Tengah munuke pendaftaran kin bantuan biaya pendidikan mahasiswa asal Aceh Tengah si tengah belajar pendidikan di luar negeri. Pendaftaran itu mulai tanggal 28 September, salah 14 Oktober 2006 kuharap ini. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah, Majid Munyawahan, program yang merupakan bantuan biaya pendidikan tahun 2006. Bantuan ini peruntukan tim mahasiswa aktif di perguruan tinggi di luar negeri, si memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi sini tetapan Baitul Mal Aceh Tengah. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Berserloni.
1: Bener Meriah membahas risiko bencana partisipatif tahun 2026, Senin Mani 28 September 2026. Lisa Dana menyawahni ke Berserloni.
4: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia menggehwan pembahasan risiko bencana partisipatif Kabupaten Bener Meriah tahun 2006 di Seladang KP, Senin Mani tanggal 28 bulan 9 2006. Acara ini si munarani usku relawan alang tulung berat berbantu si turut menggeh kalak BPBD Bener Meriah Ilham Abdi DMC Dompet Duapa Posko RATB LPKH Gunung Gerudong nye sejumlah reje. Armia menyawahan kondisi geografis Bener Meriah siarai kawasan pegunungan nye ilintasi sesar aktif simu akibatan daerah ini memiliki risiko bencana si perlu diantisipasi. We berharap pembahasan ini mencakup ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat, termasuk pemetaan titik rawan serta jalur evakuasi. Menurut hasil pembahasan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembangunan daerah si lebih tangguh di Sadana RRI Takengon menyawahni keberseruni.
1: Kin kesiapan menghadapi bencana, pemerintah Provinsi Aceh perkuat sinergi Orom BMKG. Selvianti menyawahni ke Berseloni.
5: Plt Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik STMSI menerima audiensi adi jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Irwan Bubuat di Sekda Aceh Senin 28 September 2026. Pertemuan yang membahas tentang penguatan sinergi dan penyediaan informasi cuaca, iklim, orang kebencanaan, kini mendukung kesiapsiagaan pemerintah Aceh urus masyarakat. Wan Amanati Taufik menyawahkan kolaborasi urus BMKG perlu diperkuat kati informasi terkait perkembangan cuaca urus potensi bencana menjadi dasar wan mengantisipasi bencana. Masyarakat pekene olok membutuhkan informasi wayakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan bencana khususnya bencana hidrometeorologi. Dan kesempatannya Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda sebagai Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh Kumpukus Manyancu menyawahan perkembangan kondisi cuaca di Aceh Kuarap termasuk potensi maya musim hujan. WP mengapresiasi langkah ni pemerintah Aceh sehingga menangkung surat kesiapsiagaan tulu bulan Kuarap ni kini upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Selain perkembangan cuaca, BMKGP menyiapkan sejumlah program penguatan sistem pengamatan urum kesiapsiagaan kebencanaan di Aceh. Di antaranya peresmian high frequency atau HF, radar kini mengamati atasi gelombang, arus, puyuh, urum potensi tsunami di Selat Sabang. Urum pembangunan radar cuaca dan peralatan pendukung lini sih menjadi bagian dari program prioritas nasional urum percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Ari RRI Takengon, Selvianti, menyawani kabar seruni.
1: Polres Bener Meriah menggelar pengecekan kesehatan rutin personil di lobi Mapores Bener Meriah Senin Mane 28 September 2026. Selvi Yanti menyawahni ke Berseloni.
6: Seksi Kedokteran Kesehatan atau Sidokes Polres Bener Meriah mengarang cek kesehatan rutin ken personal Polres Bener Meriah. Kegiatannya berlangsung di lobi Mapores Bener Meriah Senin 28 September 2026. Wan kegiatan personel menurumi pemeriksaan kesehatan dasar iantari pengecekan rayoh, denyut nadi, urum pemeriksaan kesehatan umum. Oya ibuatan kin memantau kondisi kesehatan personel secara berkala urum mendeteksi arisenimi apabila idemui gangguan kesehatan lini. Kegiatan turut dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKMSI, para pejabat utama atau PJU, para perwira serta personel Polres Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah menyawahkan bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin bagian penting wan menjaga kebugaran personil, sehingga cep anggota ngok menjalani tugas melayani, melindungi urum mengayomi masyarakat urum kondisi fisik si prima. Urum meraih pemeriksaan berkawala, iharapni kesehatan personil Polres Bener Meriah tetap terjagakan mendukung optimali tugas i kepolisian. Ari RRI Takengon, Selvianti, menyawahni kabar seruni.
1: Biak saudara kami salahan ke Berseloni ari RRI Takengon nantinan ke Berseloni selanjutnya jeploan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengon.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti kabar seru ini bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redong Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasi-informasi untuk Anda semua hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, salam bahagia untuk Anda semua di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda di siang ini ya, selalu dalam keadaan bahagia walaupun uang atau duit tidak ada. Dan mendengar seperti biasa di pukul 13.15 ini, kami akan temani Anda dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kami putarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di edisi hari ini, kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Adanya pawang listrik mendengar di seputaran Kekuyang ya. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ruhul Abang Penyiar, selamat Ruhul kembali buatnya Abang Panglisik ya. Abang mau request lagu dangdut dong. Darinya siapa ini?

Wow bang, dengan judul Mati Aku. Yah, nanti gerjen mati aku. Nanti main mati-mati ya. Nggak kemang ruhul bang penyiar, alhamdulillah. Salam-salamnya buat semua-semua aja bang, terutama untuk pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya. Dan salam kenal untuk semuanya, dan semoga kita dalam lindungan Allah Maha Kuasa. Dan berdengar sebelumnya sudah ada requestan dari Kak Muna dengan judul apa tadi dari Kak Muna? Oh, Kenangan Terindah. Dan juga Iri Bilang Bos. Ini requestan dari spesial dari Kak Muna nih ya. Dan juga Tersisih dari Rita Sugiarto. Juga ada Lesti dengan judul apa tadi kamu Naya, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Nah pendengar, sebelum kami putarkan lagu-lagu untuk Anda semua, tentunya kami sudah siapkan ya lagu yang requestan dari kamu Naya tadi, karena beliau sudah request lagunya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya, dan kita awali dengan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Tersisih. Semoga Kak Muna kedepannya tidak tersisih lagi ya. Tetap semangat Kak Muna, dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti

0: tepat dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.
1: Iri, bilang bos.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit? Terus kamu langsung yakin, ah, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa untuk bahagia.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih terucap selamat siang untuk Anda semua yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan tentunya sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk, kami akan angkat dulu telepon yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada siapa gerangan di belakang layar RRI Rimba Raya?

0: Oh, sepertinya terputus ya. Dan kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rimbara di program Prodangdut di 0853-8179-3206. Ada siapakah ini? Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut. Ada yang kita Bang
0: Ibnu. Ino, ini ibu-ibu ini. Kuna-kuna kabar di bagian Sagio ya, Mak Selvi.
1: Bisa gini kah, uran.
0: Ya nguran peyon ya kah?
1: Iya, ngecara aja uran. Uran beras.
0: Alhamdulillah, tengah nguna ini Mak Selvi.
1: Semoga berkah kah?
0: Enggak kemarin Rohul.

0: tengah miss call-nya meliangkat.
1: Ibu nelpon aja metus. Oh.
0: Ati gerjeki ya, mra ringinge aku we apa ramma we.
1: Pengilen.
0: Bo, Hana inilah.
1: Aku cocok kene kami.
0: Aku no?
1: Karat nan kene kami. Bulan kami ke.
0: Gere karanos jengo ini bagian sagio ya.
1: Kuna?
0: Gere karanos jengo bagian sagio ya kenaku.
1: Kara.
0: Hana ya? Oh, jengo rohul nih.
1: Jengo rohul nih. Mm-hmm. Kepile rebus.
0: No sedap pi.
1: Ke.
0: Jepang.
1: Gampang oh ini Jepang. Ke. Di Jepang na sekian anu. Orang bisa hagurno ya turah ke?
0: Rebus, kau saya.
1: Oh, nong lagu ya bang, ibnu bang.
0: Hana, mama lagu.
1: Hana lagu nong rebus juga. Ya. Anu ene bang Joya kemarin niru anu lagu anu ya.
0: Lola Drakel.
1: Lola Drakel ene ke? Aku ni niru ibnu loh.
0: Misalnya WA ya, Oyana ni mak.
1: Mai munah kan ya?
0: Mari WA ene, nyam miss call ya Oyana ke?
1: Banyak buat oya pingu Sarah ke Sarah Miko Arimam S Arifin lagu lama deh boh yang ori
0: Ana ya
1: menarik atau berita deh
0: hah
1: Ana ya tuh Arifin jadi cinta deh bang Ariona Sutra boh
0: Ona Sutra jatuh cinta
1: Titip cinta.
0: Oh, titip cinta. Ini mama lah betul judul. Yone entak noya kami nyanyang kenal lewan studio ni.
1: Salam ni ke hari A sampai J deh ni boh.
0: Boh ni. Kayak kuah.
1: Oh ya deh ni.
0: Lagu ni.
1: Sesuaikan penyiar ke.
0: Lagu ni enggak kegenap ni Roa.
1: Tapi tamahnya. Tapi Marianu ni. Mari mamam.
0: Boh kata boh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Helpi tadi pendengar dari seputaran Kalanare. Dan kembali kita sapa. Apakah ini pertanda Bang Joy sudah kembali bersama kita? Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, waalaikumsalam dangdut dan kita dangdut di mana-mana Bang Ibnu.
0: Ino, ni rumah apa kuyana Bang Joy we? Lambat tu ku tatangga.
2: Ana salah ku Bang Ibnu.
0: Aku ni rumah apa kena ku lambat tu ku tatangga kah?
2: Oh, aku biasa ya.
0: Ya lo, ana nge Mario ya rap te mari telepon Abang Wayana nya Mak Silpi pas deh mayo kah?
2: Oh, memang rezeki ya.
0: Bawa kuna tengah guna ini Bang Joy.
2: Ini benar info suku Bang Ibnu Ikrati pastinya.
0: Hana ni panen kopi ke sana ke Arimpos ni?
2: Berharap panen tengah nebes kerping bos ke?
0: Macam apa ke panen juga agak panen kerping ke?
2: Ya, ikut panen kasih ku sedar ke Bang Ibnu ke?
0: Nggak ke? Nggak ke mamam? Mak selfie main mamam nih ya? Abang nggak ke mamam?
2: Ya, saya merasa lelokan kasih ke mamam ya, wey.
0: Enak gitu.
2: Cicahnya bisa melulak begini.
0: Ini saya cicahnya bang ke igoreng melukannya ini barang-barang ke nge?
2: Oh igoreng anaknya
0: gue baru ya anuan agar nih iramas kuan anua kuan legen agar ke?
2: Oh anak ini cicah geprek sebenarnya.
0: Cicah geprek.
2: Oh, ayam merah rum dijari hari rum dijari aja. Cap, akan lagen cap karena wahnya aja.
0: Selalu rannya bang, agar murusan ya.
2: Ya kayak ngeri bayangan ke masa bayar geprek ngeri pakai model yang mana. Oh ayam merah wah Jepang netap itu turun cap lianan untuk ni Jepang netap. Woi sudah biasa.
0: Krak kruk lingi pepetaka.
2: Orang merali kita peliwat di magreng wanita.
0: Ya ho ya, kita bisa kawanan pel ke kita liwat pe abang oi. Tengah pun hahu hawah na pe ke jeng tu.
2: Kita lupa ke amra pini nanas.
0: Gara ne porak utak ke hoak kena ke pini hoak ke
2: Nemo panas. Nanas.
0: Nah bang, ada lagu ya Rohul ni
2: Cina pertama kue

0: ada tu Mahmudah lah.
1: Uh-huh.
0: Ya, lagu kedua hari anu lebih cepat.
1: Hari
0: kan dia bersumbang.
1: Dol sumbang.
0: Judulik apa maumu?
1: Apa maumu?
0: Oh, apa mau abang-abang Cidru paham ya lagu hari ya?
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Baiklah. Salam-salamnya kita saya nih.
0: Pokoknya ada di Mionong Ruah Mengguna Rumah Apa Mahmuna ya. Salam-salam ini Bang Ibnu
1: Kinsa.
0: Ini Kin Abang Ibnu sekeluarga sehat selalu kan.
1: Berizin.
0: Dan Kin Bang Tani, Abang Yasman, Bang Alpi, Bang Cidro sehat selalu kan. Jaga jaga makanan tentini rayu abang bang Fibol lah. Semoga sehat leh dah.
1: Amin.
0: Mungkin kawan-kawan tuh ya pendengar. Perjuangan di udara yang lagi makan, lagi minum, lagi santai, ataupun yang lagi di kebun. Semoga sehat selalu tak ya bang Ibu ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang lagu Saramine. Lagu masa itu ni, ayam raya ni aku rendah memangan ya, wah.
1: Atrah kurangi pora
0: ya
1: kenangka?
0: Ya, sama geprek norm jengkol sedap
1: ya, begitu. Ya, ayam ni betul kah?
0: Ya, gorengan jengkol saja aku.
1: Atuh kusiatin tu, oh oh.
0: Sedap ya, kesukaan ni model jengkol ya.
1: Mm-mm.
0: Hari-hari mangan sambal lah, sambal itu leka. Masih ada bintik asembol dan minuman gitu ya. Ya,
1: hari mari mangan sambal lah, kena ulak para mimian ku prodang dunia bang.
0: Aku paham benda itu, masih ada mangan sambal ulak naga, hati jari agak putar, nih agak lagak nih ya bang. Bawa kita lagi di Bang Ibu.
1: Bawa kita, bawa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joy pendengar di seputaran Pondok Gajah dan sebelumnya ada Mak Silvi dari Kalanareh City. Dan pendengar, satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda. Dan setelahnya akan ada program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90.1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Healthline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun, praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga. Kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Dikasih teman terbaru, Tergres dari ZO Musik. Goyang.

0: Teman terbaru tergres dari ZO Musik.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

pendengar, 46 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan juga sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut Dangdut Ada Kita. Ada Kak Muna tadi dari Asir-Asir, ada juga Mak Selfie dari Kalanareh City ya, dan juga ada Bang Joy dari Pondok Gajah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya Ibnu yang bertugas mohon undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ibnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

ahli fisika John Buys juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Kembali hadir bersama saya Bang Cibro dalam program Kentongan, ruang informasi dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana. Pendengar, memasuki musim penghujan, kewaspadaan tentu perlu kita tingkatkan. Hujan dengan intensitas tinggi dapat memicu berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga kondisi jalan yang licin dan juga berbahaya. Oke, baik pendengar, untuk membahasnya bagaimana masyarakat Bener Meriah dapat mempersiapkan diri menghadapi musim penghujan. Sore ini kita akan berbincang dalam tema Kentongan Siaga, musim penghujan datang, Bener Meriah bersiap hadapi bencana. Oke, baik pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita, yaitu selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bener Meriah, ada Arman Ali STP. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI Rimba Raya di acara Kentongan Siaga.
5: Oke, baik. Terima kasih untuk Arman ya, sudah meluangkan waktu ya bersama dengan RRI Rimba Raya sore hari ini ya. Kita rasakan saat ini hujan ya di luar ya. Sebenarnya untuk potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat di wilayah Bener Meriah apa saja ini, Pak Kabid?
6: Baik. Bang Sidro, ya. Nah, di sini tadi sudah menggambarkan sedikit. Jadi prediksi BMKG khusus di Bener Meriah di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi di bulan Oktober Bener Meriah dikategorikan hujan tinggi di antara 300 sampai 500 mm per bulan. Ini diperkirakan melanda di Kecamatan Siah Utama dan Timang Gajah. Sementara kategori menengah 150 atau sampai 300 mm per bulan itu berpotensi di 8 kecamatan yang dua tadi, antara lain Kecamatan Bandar, Bener Kelipa, Bukit, Gajah Putih, Nusida, Permata, Pintir Megayo, dan Yogyakarta. Sementara di bulan November, seluruh wilayah Kabupaten Benar Meriah diprediksi berada dalam kategori curah hujan menengah.
5: Yeah.
6: Di antara di angka 150 sampai 300 mm hingga tinggi maksudnya begitu. Jadi di bulan Desember juga intensitas hujan di Kabupaten Meriah diperkirakan kategori menengah. Ini prediksi BMKG, Bang. Dan barusan juga di seputaran kantor di Benar Meriah dari setengah jam yang lalu sudah diguyur hujan.
5: Iya.
6: Demikian.
5: Oke, baik, mungkin masyarakat pendengar kita pengen tahu nih, Pak Kabit, apa artinya 150 sampai 300 mm itu sendiri? Apa artinya angka-angka tersebut untuk kita?
6: Baik, Bang Sibro, di sini di angka 300 sampai 500 tadi ketebalan hujan.
5: Oke, ketebalan ya. Artinya ya. Berhubungan juga dengan intensitas hujan ya, apakah berat, sedang, ataukah ringan, itukah?
6: Ya, ada tiga kategori
5: ya.
6: Ringan, sedang, berat. Jadi kalau berat di atas 500 mm per bulan.
5: Oke.
6: Jadi kalau sedang tadi 300 sampai 500, kita di Benar Meriahnya cuma sampai ke sedang aja.
5: Oke. Baik nih Pak Kabit, kalau kita melihat ya berbagai potensi bencana, beberapa waktu yang lalu ada juga kita mendengar ada angin puting beliung ya. Apakah ini juga salah satu potensi bencana yang saat ini mungkin dihadapi oleh masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya Kabupaten Benar Meriah ini?
6: Baik Bang. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu,
5: yeah.
6: Itu di seputaran Kabupaten Benar Meriah dilanda angin puting beliung. Kalau kami tidak silap sekitar 21 rumah imbasnya, seputaran pendopo Kabupaten Benar Meriah. Itu juga salah satu istilahnya dipengaruhi cuaca ekstrim. Karena biasanya di Benar Meriah pergantian antara musim panas ke musim hujan. Jadi di Kabupaten Benar Meriah sering dilanda puting beliung. Terutama ini di jaluran puting beliung kita ketahui dari Kampung Pantiraya atau di Kecamatan Bukusang sampai ke Kecamatan Bukit, sampai terus biasanya ke Kecamatan Bandar dan Permata.
5: Okay.
6: Seperti 3 tahun lalu itu ada di Kecamatan Permata juga yang lebih parah demikian.
5: Oke, baik, untuk bencana angin puting beliung sendiri apakah bisa diprediksi atau bisa diantisipasi atau ada mitigasi khusus untuk angin puting beliung sendiri nih Pak Kabit? Mungkin bisa sharing pengalaman mungkin untuk pendengar kita RRI Rimba Raya.
6: Kalau mitigasinya itu berdasarkan prediksi dari BMKG,
5: artinya
6: memang BMKG memprediksi akan terjadi hujan. Jadi awal terjadinya hujan itu biasanya rentan untuk terjadi puting beliung. Tetapi dengan kata lain tadi, kalau mitigasinya puting beliung biasanya dulu anggota kita dari pihak pemadam kebakaran waktu ada kejadian event Pacu Kuda.
5: Yeah.
6: Jadi disitu kan dulu sering puting beliung. Jadi mungkin dari damkar menyemprotkan air ke atas untuk memancing agar pusaran puting beliungnya terhindar dari kerumunan massa.
5: Oke. Biasanya
6: jadi dengan disemprotkan air ke arah puting beliungnya mungkin agar mengecilkan puting beliungnya.
5: Secara
6: teoritisnya mungkin belum ini, cuman ini kan perspektif aja. Karena udah dikerjakan tetapi berhasil. Demikian Bang Sibro.
5: Oke, baik. Dan ini tentunya juga pengetahuan juga ya para pendengar kita di RRI Rimba Raya. Apabila ada angin puting beliung jangan panik dulu ya Pak Kabit ya. Tapi lihat kondisinya apabila bisa dimitigasi atau diantisipasi, pastinya ini adalah hal yang berguna untuk kita semuanya. Oke, Pak Kabit, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita nih. Kalau kita melihat potensi hujan ya saat ini, apa-apa saja tanda awal yang harus dikenali masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir ataupun longsor?
6: Baik Bang. Mungkin di sini kami akan bercerita Karena kentungan kan bercerita.
5: Iya,
6: jadi
5: betul.
6: Bercerita tentang terjadinya longsor atau banjir bandang. Beberapa ini perlu diwaspadai, terutama daerah dekat bantaran sungai. Antara lain, bila hujan deras dan berlangsung lama, terutama di daerah hulu, di daerah pegunungan. Yang kedua, air sungai tiba-tiba naik cepat atau harus menjadi jauh lebih deras.
5: Iya.
6: Debitnya jadi lebih deras. Yang ketiga, air sungai berubah menjadi keruh atau kecoklatan.
5: Oke.
6: Yang membawa lumpur dan material dari hulu. Terus berikutnya, banyak ranting atau pohon atau bekas atau lumpur mulai terbang terus. Ya. Terus yang berikutnya, terdengar suara gemuruh dari sungai atau hulu yang menandakan datangnya aliran air dan material dalam jumlah besar. Berikutnya, terjadi longsor di sungai atau air yang dapat menyumbat sungai itu sendiri, kemudian jebol dan secara tiba-tiba akan menumpahkan yang jebol tadi. Terus berikutnya, ada peringatan dari petugas kita atau sistem peringatan diri mengenai cuaca ekstrim. Mungkin dari media massa. Terus di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat, masyarakat memerlukan mendapat informasi dari sumber resmi gitu.
5: Jadi betul.
6: Baik atau BBBD atau KKI juga atau sosial media pemerintah. Maksudnya begini. Intinya masyarakat jangan sempat ternodai dengan info hoax gitu.
5: Jadi
6: kan begitu. Informasinya tidak apa-apa, karena masyarakat sudah menyerap info hoaxnya, jadi masyarakat sudah panik duluan.
5: Iya, betul, betul.
6: Jadi kembali ke tadi, memang jika beberapa tanda tersebut sudah muncul bersamaan, jadi jangan menunggu penjelasan, jadi segeralah menjauh dari sungai atau daerah dulu menuju tinggi, agar masyarakatnya terhindar dari bencana untuk ini. Mungkin demikian, Bang Ibu.
5: Baik, sepertinya sudah sangat jelas ya untuk tanda-tanda awal yang harus dikenali oleh masyarakat kita, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir ataupun longsor. Kemudian begini, Pak Kabit, kalau kita melihat ya selama ini, kalau kerusakan alam ini kan sebenarnya karena ulah manusia ya, segelintir manusia lah, oknum kalau bisa kita bilang. Kalau kita bisa memitigasi ini, langkah sederhana apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum hujan turun, tentunya untuk mengurangi risiko bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Kan kita mulai memasuki awal-awal musim penghujan nih, Pak Kabit, ya kan? Mungkin bisa disampaikan juga apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana tersebut.
6: Baik, Bang. Di sini mungkin kami dari BPBD dan setelahnya ujung lidah pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk langkah-langkah mitigasi yang akan kita lakukan baik saat bencana atau sebelum bencana, kira-kira begitu. Jadi salah satunya himbauan kami membersihkan saluran air atau selokan agar tidak tersumbat. Itu satu. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menyebabkan aliran terhambat atau memicu banjir. Yang keduanya. Terus yang ketiga, mungkin jauh hari kita bisa menimbun pohon atau biar menjaga vegetasi, terutama di daerah, karena pohon itu kan bisa menyerap air kan. Berikutnya, memeriksa kondisi pekarangan kita seperti rumah, atap rumah, air atau bangunan. Artinya kalau ada memang memprihatinkan perlu kita benahi, ya sebaiknya kita benahi sebelum datang hujan. Terus hindari daerah rawan longsor pada saat hujan yang berlangsung lama atau semingguan. Terus berikutnya, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari pihak BMKG seperti yang saya utarakan tadi. Artinya informasinya yang resmi aja yang kita percaya.
5: Betul.
6: Terus berikutnya, menyiapkan siaga bencana.
5: Oke.
6: Kira-kira tas ini bisa berisi obat-obatan, makanan, air mineral, senter, dokumen bersih, alat komunikasi. Dan bisa juga menyisikan one case.
5: Iya.
6: Dalam artian 2 atau 3 hari kita masih bisa bertahan di dalam tas siaga tadi. Terus menentukan jalur dan tempat evakuasi yang aman.
5: Oke.
6: Itu terutama di keluarga kita. Jadi istilahnya minimal di Bang Cibro kan, kalau biasanya ini kan di daerah Gayo kita nih, setelah makan kan ada bincang-bincang dulu di keluarga. Setelah makan malam mungkin bisa kita bercerita dengan keluarga, istri atau suami. Kalau saatnya terjadi bencana atau pengiting beliung atau gempa, kita nanti larinya ke sini. Nah, jadi secara sadar nanti di bawah alam sadar mungkin anggota keluarga kita sudah tertanam. Jadi begitu ada kejadian langsung larinya tempat yang kita arahkan. Terus terjadi banjir, matikan aliran listrik atau peralatan elektronik agar kita matikan, karena itu bisa memicu nanti terjadinya korsleting
5: listrik. Iya.
6: Terus berikutnya Bang, mungkin tidak menerobos banjir dengan kendaraan. Kita nggak tahu itu banjir, tapi jangan kita terobos.
5: Jangan nekat begitu ya.
6: Bisa kita terobos. Jadi mungkin Bang kesimpulannya di antara tadi, di antara mitigasi tadi, antara yang himbauan kita tadi. Jadi mitigasi musim hujan dilakukan sebelum dan setelah. Agar menjaga lingkungan, mempersiapkan kebutuhan darurat seperti yang saya ceritakan tadi, untuk memantau peringatan diri serta mengetahui arah jalur evakuasi tadi.
5: Oke, baik. Dan tentunya untuk tas siaga bencana ini sudah bisa mulai disiapkan begitu Bang ya. Jangan nanti bencana baru menyiapkan tas begitu kan. Semua sudah panik. Ketika saat ini masih pikiran masih normal, masih tersadar 100%, ini sudah bisa disiapkan. Ya kan? Kita bukan meminta bencana. Tetapi apabila sudah ada tanda-tanda bencana datang, ini sudah ada persiapan. Seperti itu mungkin ya. Kemudian untuk BPBD sendiri nih, Pak Kabit, benar meriah dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kejadian bencana selama musim penghujan ya. Apa kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan saat ini?
6: Terima kasih Bang. Jadi untuk BPBD sendiri menyiapkan terutama di personil. Jadi menyiapkan cuaca ekstrim, BPBD melalui atau kepala pelaksanaan BPBD. Di BPBD sendiri kami membagi personil-personil di dalam 4 zona. Di dalam 4 kalau memang ada waktu biar bisa kami bacakan nomor kontaknya, mungkin pendengar bisa muncul. Jadi di zona 1 Pinturi Megayu, Gajah Putih dan Timun Gajah. Zona 2 Wih Pesam dan Kecamatan Bukit. Zona ketiga Benar Kelimpah dan Permatan. Zona keempat Kecamatan Bandar, Musida dan Siah Utama. Jadi masing-masing di zona ini sudah mempercayakan 2 Oscar atau 2 TRC, reaksi cepat. Demikian kalau misalnya kami bacakan nomor kontaknya gitu.
5: Oke, baik. Kemudian begini Pak Kabit, mungkin ada di antara pendengar kita ya, tadi sepertinya untuk informasi-informasi ini kan jangan sampai hoax ya. Kemudian untuk mereka informasi-informasi tersebut, apakah juga BPBD Bandar Meriah juga menyiapkan untuk sumber-sumber informasi yang terpercaya? Apakah ada aplikasi-aplikasi tertentu yang harus mereka download agar informasi yang mereka dapatkan ini betul-betul fakta di lapangan dan tentunya berguna untuk masyarakat kita?
6: Baik Bang, kalau untuk informasi yang seperti kami bicarakan di awal, masyarakat mendapat informasi dari sumber resmi. Jadi sumber resmi website-nya pemerintah dalam ini kan BPBD. Jadi BPBD kita punya Facebook, Instagram gitu kan. Jadi dari BMKG sendiri itu kan ada, kalau di HP kan ada bisa di diinstal aplikasinya melalui Play Store. Mm-hmm. Itu ada di BMKG sendiri, ada info BMKG, terus ada lupa saya aplikasinya. Tetapi biasanya Bang Sidro, kalau di Facebook Benar Meriah, biasanya itu tepat waktu. Mm-hmm. Nah, sebagai contoh, begitu kejadian kebakaran, jadi di Facebook langsung anggota kita menghimbau di Facebook, di Kampung Puan ada kejadian, mobil pemadam lewat, jadi berikan jalan. Mm-hmm. Biasanya begitu kalau untuk setingkat kebakaran aja.
5: Dan tentunya wilayah kita ini kan sangat luas, begitu Pak Kabit ya. Ada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Dan semuanya mungkin tidak bisa dipantau sekaligus, begitu ya kan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa penting peran masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan ketika melihat kondisi yang berpotensi membahayakan? Dan bagaimana cara mereka melaporkan? Karena begini mungkin Pak Kabit ya, dari BPBD sendiri kan perlu mengklarifikasi nih informasi tersebut betul atau tidak, ya kan, dari masyarakat, karena kita kan maklum dan paham masyarakat ini seperti apa, begitu.
6: Jadi baik Bang, untuk informasi tadi, apabila masyarakat mendapatkan informasi awal terjadinya bencana, jadi ke di zona-zona tadi ada kawan-kawan yang ditugaskan, terus dekat dengan kawan-kawan dari RAPI. Jadi RAPI kan mempunyai jaringan, mungkin dengan kita informasikan terlebih, jadi di RAPI mungkin bisa menginformasikan, dan mungkin terpantau juga di BPBD-nya gitu.
5: Oke. Baik, kemudian juga untuk pengetahuan masyarakat kita juga nih Pak Kabit. Ketika hujan deras berlangsung cukup lama ya, mungkin kita ulangi lagi dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Dan apa yang justru harus mereka hindari?
6: Seperti saya katakan tadi, Pak Sibro kan, dihindari, atau begini aja, biar saya ceritakan sedikit tanda-tanda akan terjadinya ini tadi.
5: Iya, boleh.
6: Penyebab utamanya, penyebab utama banjir atau banjir bandang, itu salah satu biasanya disebabkan sama curah hujan tinggi.
5: Curah hujan yang tinggi, iya.
6: Cukup lama, gitu kan. Terus saluran air tersumbat, karena seperti yang saya ceritakan tadi, saluran air tersumbat, airnya akan menaik sedikit-sedikit, lama-lama kan nanti besar yang ditahan, nanti sekali lepas itu yang mengeluarkan untuk terjadinya banjir bandang.
5: Iya, betul.
6: Terus yang berikutnya seperti abang ceritakan tadi, mungkin di kita kan udah banyak hutan kita ini jadi gundul gitu.
5: Iya, betul.
6: Jadi fungsi hutan, fungsi kayu tadi udah tidak berfungsi lagi untuk menahan air. Dan salah satu penyebabnya juga baru-baru ini kita kan dilanda dengan bencana banjir, bencana hidrometeorologi.
5: Iya, betul.
6: Salah satunya pendangkalan sungai. Jadi kalau dulunya di sungai ini itu dari sisi kiri ke kiri kanannya kita anggap kanan sekitar 50 meter.
5: Iya.
6: Sekarang ini udah sampai 100 meter gitu.
5: Oke. Okay.
6: Terus berkurangnya resapan tadi. Itu mungkin dipengaruhi karena pembangunan jalan, rumah, atau pembangunan beton-beton yang lain.
5: Iya.
6: Demikian.
5: Oke, baik Bang, mungkin juga untuk pengetahuan masyarakat nih, untuk kelompok-kelompok yang rentan ya terhadap bencana, misalnya anak-anak, lansia, dan tentunya kelompok rentan lainnya, apa yang perlu menjadi perhatian keluarga ketika menghadapi situasi bencana saat ini Bang?
6: Jadi itu baik Bang, itu bagus sekali himbauannya di kelompok rentan ini. Tadi kan yang saya utarakan tadi kan istilahnya kelompok sehat seperti kita.
5: Iya,
6: kelompok rentan itu dibagi kan beberapa diantaranya kan sama balita gitu kan, sama orang tua, sama yang disabilitas. Jadi mungkin menghadapi cuaca ekstrim ini agak sedikit kita insentifkan untuk perlakuannya gitu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda yang seperti tadi, kita agar menghindar, artinya jangan ditunggu banjirnya datang, kalau istilahnya seperti tadi kan ada tanda-tandanya yang saya utarakan di awal, hujan sangat deras, air sungainya sudah berubah warna, kecoklatan, gitu. Terus banyak anting. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu, sebaiknya untuk kelompok rentan tadi mungkin bisa kita amankan dulu yang lebih tempat aman.
5: Iya.
6: Dibandingkan dengan yang sehat tadi, mungkin yang sehat tadi bisa mengamankan perputaran-perputaran lain sebelum banjir dan atau perabotan.
5: Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir nih, Pak Kabit ya. Untuk pesan dari BPBD Banda Meriah sendiri nih kepada seluruh masyarakat agar kita tidak hanya siap ketika bencana itu terjadi, tetapi juga siaga sejak sebelum bencana itu datang. Apa nih pesannya nih untuk masyarakat kita?
6: Mungkin pesannya seperti yang saya katakan sebelum bencana datang. Mungkin kita bisa menanam pokok, menjaga vegetasi, terus yang memeriksa kondisi atap rumah atau saluran air yang memang bermasalah, terus menghindari daerah rawan longsor pada musim hujan gitu kan, terutama di siaga tadi Bang Sibu, mungkin itu bisa kita siagakan, artinya jauh hari kita bisa menyiagakan surat-surat penting kertas siaga tadi. Jangan pula nanti setelah terbawa bencana baru kita sadar, saya lupa.
5: Iya, betul.
6: Kalau kita sudah menyiagakan kertas siaga bencana tadi, mungkin itu buat kami.
5: Oke, baik pendengar SP Rimba Raya ya, dari perbincangan kita sore ini kita bisa paham bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD saja, tetapi membutuhkan peran kita semua. Musim penghujan bukan alasan untuk panik, tetapi menjadi pingat agar kita lebih peduli, lebih waspada dan siap. Kenali lingkungan sekitar, perhatikan tanda-tanda potensi bencana, siapkan langkah evakuasi, dan jangan ragu untuk menyampaikan informasi apabila menemukan kondisi yang membahayakan. Oke, baik, terima kasih banyak nih kepada Bapak Kabit kita Arman Ali STP, Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Marbariah, yang telah berbagi informasi dan edukasi bersama dengan SP Rimba Raya. Oke, baik Pak Kabit, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tentunya untuk program Kentongan Siaga sore hari ini ya, tentunya kita menjadi semangat dan sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Tetap waspada, tetap siaga, dan selalu utamakan keselamatan. Sampai jumpa tentunya di program Kentongan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baik pendengar dimanapun anda berada, beberapa menit lagi kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Baik, seperti biasa kita akan hadirkan terlebih dahulu salawat asikil ya sebagai penanda bahwa sesaat lagi azan akan berkumandang untuk kawasan dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Tentunya untuk Anda pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 3 menit sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar ya, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, tentunya saat ini ya, untuk Anda yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Untuk kawasan Benda Meriah saat ini sepertinya hujan masih setia ya, mengguyur dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya untuk Anda tetap hati-hati dan waspada. Kemudian untuk lingkungan sekitar Anda juga ya, karena mudah-mudahan sepertinya untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak terjadi untuk kita semuanya. Oke, baik, masih kita lanjutkan ya dengan tembang-tembang yang sengaja kami pilihkan untuk Anda, tentunya dari perpustakaan RRI Rimba Raya. Mudah-mudahan satu tembang nanti mudah-mudahan jadi tembang kesayangan dan kesukaan Anda ya, seperti lagu yang akan kami hadirkan nih. Ini dari vokalnya Numata untuk Anda semuanya. Hidup ini indah.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Intermezzo.
2: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep.
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
2: Nggak tahu, Cep.
3: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
2: Nggak tahu, apaan, Cep?
3: Tukang nasi goreng.
2: Kenapa, coba? Kenapa, Cep?
3: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
1: Intermezzo.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit ya, kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, untuk Anda semuanya masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Kami ucapkan selamat sore, apa kabar sahabat RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas pada sore hari ini ya. Apa kabar untuk masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo pada Mariah Aceh Tengah dan seluruh pendengar setia RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Semoga sore ini senantiasa membawa kebahagiaan ya, keceriaan, kedamaian, serta keberkahan untuk kita semuanya. Seperti lagu yang sudah disampaikan oleh Mulan Jamila featuring bersama dengan Ahmad Dhani ya, dengan tajuknya September Ceria. Meskipun pendengar, September ya identik dengan musim pancaroba, musim yang identik dengan hujan yang tiba-tiba datang, angin yang tiba-tiba berhembus kencang, terkadang ada petir ya, terkadang juga ada angin puting beliung ya, dan tentunya dengan harapan-harapan dan keinginan dalam lagu September Ceria. Semoga September Ceria membawa kebahagiaan ya. Semoga September Ceria membawa keceriaan untuk kita semuanya, dan semoga September senantiasa membawa keberkahan. Amin. Meskipun saat ini pendengar kita sudah ada di penghujung bulan September ya, kita jelang nanti bulan Oktober yang mungkin ya identik dengan ber-ber-ber, hujan yang akan terus turun daripada langit. Dan untuk kita semuanya tetap hati-hati dan waspada. Oke, baik, edisi Selasa semangat harus tetap menyala ya, dengan lagu ceria berikut ini yang kita hadirkan untuk Anda dari sang legenda dari tanah air tercinta, siapa lagi kalau bukan Krisye, dengan tajuk lagunya Anak Sekolah. Oke, baik, mari kita nikmati bersama pendengar. Tentunya Selasa semangat harus tetap menyala ya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit lagi ya, kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat itu pendengar, kita akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, untuk lagu-lagu mendatang ya, akan temani sore kita di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, ada telpon ya, coba kita angkat. Assalamualaikum, selamat sore Bang Joy.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Jibo.
0: Apa kabarnya Bang?
1: Ya, basah kesejuk karena aku.
0: Iya, uran kau nih Bang ah?
1: Nah, urannya lagu kuna, kadang-kadang urut, kadang teguk, kadang ngamuk ya urannya.
0: Oh, kabik istilahnya Bang gak?
1: Hah?
0: Kabi.
1: Kabi.
0: Oh. Menurut Nabang Hana nih arti kabi Bang?
1: Warga berencana.
0: Oh betul ya ya ya ya. Anggap ini pedeh ku Bang. Juara satu langkah ini. Iya ya ya ya. Enggih kok kemang bilakan ini ke bahasa Gayo. Gur ke Bang. Menurut Abang Hana arti Bang? Oh,
1: kadang-kadang
0: kemang gerkah.
1: Kemang ni kadang-kadang
0: kemang. Yo, nampak ibu pukul samping ya Bang ke?
1: Memang agak lagi pukul samping dulu
0: deh. Hancur Nur. Bo henti kesipul ulu abang pi, hananya lagu nabang yoni abangku.
1: Sesuai dengan hujan
0: kan. Ya.
1: Aku dengar pas-pas aja masa gue di abang-abang gitu
0: kan.
1: Abang tu masalah sekarang gue ya.
0: Oh lagu hana ya bang?
1: Ari CCR.
0: Ari CCR. Oh ya. Have you ever seen the rain? Hana arti abangku. Have you ever seen the rain? Ara kengon kuren. Nah, kedekah.
1: Ada pernah kau lihat hujan yang turun?
0: Abang ngeri suka hari versi Rod Stewart, Bang. We rocker dunia ya, nanti kayaknya macam niku. Oh, arah John ni ah. Oh, ya ya. Berarti sebenarnya CCR ni pi anu ngebanggah nge Hana koperi ga?
1: Nah,
0: aku sebenarnya
1: cari
0: kita untuk pergi. Oh, iya. Oh, iya. Boh mi bang, porami kita puteran kena bang boh.
1: Ngop. Suka ya.
0: Oh, ya alhamdulillah. Boh siapanya kupi kena bang laku ku kalakuna kena.
1: Ini ngasih kupi ni, weh.
0: Pongi gerara.
1: Tapi
0: taman itu waktu itu. Oh ya ya Bohmi, lang malam Rabu ngok begadang gak?
1: Begadang.
0: Bohmi bang, kinsahan salami bang. Ya, berizin.
1: Jaga kesehatan dan
0: tidur. Iya betul.
1: Jaga pangan dan tuh macam pangan.
0: Iya.
1: Oh iya. Memang penyakit kami ini aja dah.
0: Iya.
1: Sama-sama lanjutin tuh abang-abang penyiar
0: tuh. Iya.
1: Selalu pasti ya.
0: Amin. Oh ya, mewakili. Dan
1: untuk semua kawan-kawan perjuangan di udara, di monitor di sayangannya. Semoga sehat selalu
0: Bobi bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, peringat ada Bang Joy ya dari seputaran Ponsa sudah bersama kita sore hari ini. Senang sekali Bangnya. Dan tentunya untuk kita semuanya ya tetap hati-hati dan waspada. Oke, baik, langsung kami hadirkan Creedence Clearwater Revival atau CCR dengan Have You Ever Seen The Rain untuk kita semua. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus lagu tadi ya dari ke CCR dengan tajuknya Have You Ever Seen The Rain, menempatkan kita di formasi 16:43 waktu Indonesia bagian barat.
1: Create, Suno turns your writing into two fully produced songs, your words sung back.
0: Oke, baik, satu buah WhatsApp juga sudah bersama kita ya, dari Mak Selfie di seputaran Kalna City ya, yang terkenal baik budi dan baik hati. Bang Ciprun TKB, Bo. Oh, enti emah pelului kamar tidur ku kamar tamu. Hari kamur tamu enti emah ku deret numah. Hari umah enti emah ku masyarakat, Bo. Bo. Arti ini kemang bila keni nemu ya Mak Selfie. Keni bang jo ini kira kemajen kemang, majen bila ken, majen kencop betaga. Kira mah masalah pribadi ke masyarakat yo ke kehaib gitu. Mak Selfie lagu ya Bang Arul ya Bang. Walaupun kira-kira judulnya mak gah, mungkin kita tebak ini lagu kesayangan Mak Selfie juga nih gah. Ya lagu Oh Hai Sayang. Dan One Group Ninti Sampiara Sipet KB. Amin. Mudah-mudahan gip nih jarak nih kita risipet toh ya gah. Oh pakai happy aja biar tambah usia beberapa kemul lagi. Aneh kemul gak keru kemul kayak Mak Sel. Kita hadirkan lagunya pendengar dari vokalnya Bang Arul ya. Oh Hai Sayang untuk kita semua ya. Ini dia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih

informasi coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda ya. Tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh pasangan Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weiqing, Wang Chang dalam drama Rubber Match. Leo Daniel menang 19-21, 21-13, dan 21-18 pada final yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium hari Selasa tanggal 29 September itu. Kemenangan ini pendengar turut menjadi kemenangan repan bagi pasangan Indonesia atas pasangan China Liang Wang. Pada game pertama, Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan Liang Wang, jual beli poin terus tersaji hingga pada poin-poin krusial. Sayangnya Leo Daniel kehilangan momentum saat lawan merebut match point sehingga game pembuka direbut oleh pasangan asal Tiongkok tersebut. Kenanti demikian, pada game kedua Leo Daniel mampu bangkit kembali meskipun pasangan Liang Wang Chan sering sekali memaksa mereka untuk bermain bola tinggi. Leo Daniel yang memahami pola permainan lawan balik menyerang dan membawakan pola permainan rendah dekat dengan net. Dan pola permainan ini terbukti ampuh dalam menyulitkan pasangan Tiongkok tersebut untuk mengembangkan rencana permainan mereka. Game kedua tanpa tekanan dapat Leo Daniel rebut dengan skor akhir 21-13. Pendengar, permainan api kembali terlanjut ya di game pamungkas meski terus dibuntuti lawannya. Leo Daniel konsisten dalam menjaga selisih 3 poin di awal pertandingan. Perlahan pasangan Indonesia tersebut yang berjuluk The Babies mampu mengamankan interval skor 11-9. Leo Daniel terus memberikan tekanan dan berhasil memperlebar selisih menjadi 18-13 sebelum pasangan Tiongkok mulai kembali mencetak poin. Pendengar, Liang Wang mulai memperkecil selisih poin menjadi 18-17 setelah mencatatkan 4 poin beruntun. Akan tetapi Leo Daniel dapat kembali menemukan pola permainan mereka dan akhirnya merebut kemenangan dengan skor akhir 21-18 dan Indonesia mendapatkan emas ketiga dari mereka. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya. Siapa sih yang gak kenal dengan tokoh proklamator Indonesia Bung Hatta? Sebuah lagu jujur dari Iwan Fals mengingatkan kita pada sosok Muhammad Hatta. Sang proklamator yang dikenal sederhana jujur memiliki semangat pengabdian untuk bangsa dan negara Indonesia. Semoga melalui lagu ini kita dapat kembali mengenang jasa para pahlawan, meneladani nilai-nilai perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik pendengar, mari kita nikmati bersama Bung Hatta dari Iwan Fals menemani sore Anda bersama Bang Cibro tentunya dalam program Selamat Sore Bandung Meriah. Tentunya dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mendengarkan. Ini dia

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberi

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa SMK praktik ragam keahlian. Berita lainnya, pendengar, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Peradaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari, mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
2: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
1: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
3: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
1: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok, serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Banda Aceh terpantau relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan Anjajua Maharani.
4: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Halam Dingin Banda Aceh masih mengalami perubahan. Pada Senin, 28 September 2026. Mulai dari harga telur, gula, dan minyak goreng terpantau relatif stabil. Sementara itu, harga beras, ayam potong, daging sapi, dan cabai mengalami kenaikan. Sedangkan harga bawang justru mengalami penurunan. Berbeda dengan bahan lainnya, harga beras mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di bawah Rp200.000 per karung, kini harga beras berada di kisaran Rp220.000 hingga Rp230.000 per karung.
5: Kalau telur sih ada turun, ada naik ya. Tapi kalau beras naik terus, nggak pernah turun biasanya ini ya.
4: Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, harganya kini mencapai Rp70.000 per ekor dari sebelumnya Rp65.000.
6: Kondisi penjualan ayam sekarang, ya sepertinya harga ayam mulai naik, Kak. Jadi memasuki bulan Maulid, memang lagi naik-naiknya.
4: Tak hanya itu, harga daging sapi berkualitas terbaik juga naik. dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang menyatakan daya beli masih ada, namun masyarakat cenderung mengurangi jumlah belanja untuk menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
7: Kebijakan bisa diturunkan lagi, biar ibu-ibu rumah tangga ini kan lebih happy belanjanya kan, ya. Karena harus banyak yang harus dipikirkan.
8: Harapannya yang udah naik, yang udah turun jangan naik lagi, yang udah naik bisa jadi turun.
4: Masyarakat berharap harga bahan pokok dapat kembali turun dan tetap terkendali sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anna Jo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di kota Banda Aceh mengalami fluktuasi harga, terpantau sejak kemarin mengalami penurunan dari Rp7.700.000 per mayam menjadi Rp7.500.000 per mayam. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
9: Harga emas tercatat sebesar Rp7.500.000 per mayam per hari ini di kota Banda Aceh. Penjual menilai harga emas mengalami penurunan setelah sebelumnya berkisar di harga Rp7.600.000 hingga Rp7.700.000 per mayamnya. Salah seorang pemilik toko emas di Pasar Aceh menyebutkan penurunan harga tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Dava, salah satu pemilik toko emas, mengatakan bahwa akibat penurunan harga, pelanggan lebih banyak membeli daripada menjual emas mereka.
10: Harga emas ini dalam satu minggu terakhir, kalau kita bilang ada naik turun. Pernah di harga 76 per mayam belum ongkos, dan pernah juga 745 per mayam belum ongkos.
11: Berarti untuk minggu ini 7.500.
10: 7.500 harga hari ini ya. Antam 2.715.000 per gram.
11: Per gram.
9: Sementara itu, harga emas juga mengalami penurunan di gerai-gerai pegadaian. Menurut salah seorang penjaga gerai pegadaian di Pasar Penayung Banda Aceh, harga jual beli emas dalam 2 bulan terakhir ini juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi di dunia, seperti inflasi, perang, dan juga situasi geopolitik.
12: Kalau kita melihat kenaikan pertumbuhan harga emas, memang dari 2 bulan terakhir ini itu mengalami penurunan ya yang signifikan. Cuman kalau harga per hari ini itu mengalami penurunan lagi. Tadi pagi, jadi kita gelar 24 itu rilis harga 2 kali dalam sehari. Ini bisa dilihat ada harga periode pertama sama harga periode kedua. Di periode pertama itu harga beli masih di angka Rp2.549.000. Tadi barusan aja berupa kakak di jam 10, 1 gramnya turun lagi jadi Rp2.527.000.
9: Lebih lanjut dikatakannya, umumnya masyarakat saat ini membeli emas untuk investasi atau tabungan. Dia berharap penurunan harga emas saat ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli emas khususnya sebagai investasi. Kondisi harga yang sedang turun dinilai dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan harga tersebut sebelum kembali mengalami perubahan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, dari Kuta Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tegah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nordin.
13: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban menisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke puskesmas Bebesan dan rumah sakit Umum Daerah Datu Beru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
14: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
13: Haji Umar menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
15: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Distransnaker, di Aula Distransnaker Aceh Barat, Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
16: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
15: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk, sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
17: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
15: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
18: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi, dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini gak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
15: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
19: Melanjutkan karir, Pak.
20: Karirnya sebetulnya apa?
19: Teknik otomotif, Pak.
20: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
19: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
15: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evir Darni mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga, diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema terintegrasi kolaboratif dan berdampak untuk penurunan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Luas Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
21: Bupati Gayo Luas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Luas juga membahas tentang penataan kota Belang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Berikut dilaporkan Fitra Jayadi.
22: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Gleisi Rani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Ridho Alfarizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Sri Waluyo, mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
23: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan wakil ketua yang diselenggarakan empat kali, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
22: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istiha'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
3: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
5: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluar oleh Kementerian Kesehatan ya.
3: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
6: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah, masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
3: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
24: Pemerintah Kota Sepuluh Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Sepuluh Salam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga Sepuluh Salam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti, yang mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sebelu Salam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko Sebelu Salam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko Sebelu Salam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit Sebelu Salam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 Story ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar sahabat RRI dimanapun Anda berada ya. Semoga selalu sehat dan bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk jalani aktivitas sampai sore hari ini. Oke baik pendengar, jumpa kembali ya bersama Bang Jibri akan temani sahabat semua dalam program Selamat Sore Benar Meriah, dalam tentunya sore ceria ya. Hadir dengan suasana santai penuh keceriaan, dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang siap menghibur Anda. Oke baik pendengar, edisi Selasa penuh gelora 29 September 2026 kita hadir tentunya dengan semangat Selasa, semangat kembali menyala. Jangan biarkan lelah mengalahkan semangat, jangan biarkan kesibukan menghilangkan senyuman. Apapun aktivitas yang telah kita lalui sejak pagi ya, mari kita menikmati sore ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan tentunya dengan semangat yang terus menyala. Oke baik, Anda yang baru saja pulang bekerja ya, yang masih beraktivitas juga, yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi gayo, tetap semangat ya, tentunya masih bersama RRI Rimba Raya. Oke baik pendengar, sudah kita awali dengan satu buah lagu tadi ya. Dan tentunya mari kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Tetap bersama kami ya dalam program Sore Ceria, dan tentunya semangat kita semakin menyala. Oke baik, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0853817932. Oke baik, berikut satu buah lagu dari Paul Gayo kita hadirkan. Ini dia Rantau Si Jarak.

Oke, baik pendengar, lagu dari Paulida yang bertajuk Rantau Si Jarak menempatkan kita di formasi 17 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Oke, baik, satu bawah WhatsApp juga sudah kembali hadir ya ke ruang dengar RRI Rimaraya. Oke, Mak Selvi ya, mintakan satu buah lagu dari Bapak Arita, judulnya Jarak Mi. Ike Ngoksarami dari Bapak Winkul, judulnya Curiga. Spesial Kensi Memengir, mesti membaca pedeh ne iuni, bo. Nampai sedap di penjerang Mama Selvi ga. Oh, mebes-mebes, wih lo, anu, wih ni, awang kami ni, yo. Muke deh. Oke, baik, Bang Joy sudah kembali hadir ya bersama kita. Assalamualaikum, sore ceria.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, sore ceria.
0: Sore ceria kembali untuk kita semuanya, Bang Joy.
1: Oi,
0: uran kalau nuni bang.
1: Ya Allah, kurang tangki bro.
0: Nubo. Manak tikusan keku.
1: Kemana
0: gereta aku ada pojebel? Hei, gure, ada pojebel. Hei, no, temasi ya ga?
1: Sudah dengan yang on si cuma jerang anak gantang tidak
0: gantang. Aku gantang liba balik ki kengon ga?
1: Kesana aja, karena gantang aja balik. Hei. Ayah pembunan pucat tempat harga berdaya.
0: Iya betul. Kurasa boh dengkiwi tebak ge keti sedap ge.
1: Lalian awas ya.
0: Oh betul. Gelahanu. Gelahana bang gelahliat.
1: Gelahliat wey. Gantara.
0: Amar-amar ke sedap ge. Hana gelahliat ge. Jema gelahanu gelah lempuk. Niko gelahliat.
1: Ya, ya.
0: Oh, iya, ya, gelah kental maksudnya. Oh.
1: Ike ganteng lo ya, lo deket di bawah.
0: Iya, mau ketabang waktu itu sempit ini abangku.
1: Oh ya, jantar nanti itu kubur buaya, bah.
0: Oh, betul. Nanti kasih anu bentuknya lah, gak betaga, dah buger merasa, gak.
1: Aku
0: sering
1: ke
0: lari untuk
1: sendok
0: kuan
1: tuh.
0: Tapi nengon bentuknya sedap nampak iwa ya.
1: Ah?
0: Sedap nampak i ke nengon bentuknya ga?
1: Anak katilah jantar terhadap balik jantar aja.
0: No, ke ketipe same. Ditazak.
1: Lagu
0: gayu abangku.
1: Nong lagu kesukaan ku hari anu almarhum abang Maas.
0: Maas si mana ke bang?
1: Si mana?
0: Boh. Nggak kita siapa nih bang?
1: Oh, yang kita tu kasih tendo aku bilang awak.
0: Dah bom putuk ga? Bomi bang, boh.
1: Bom tentang cara mesti bang Febro sebagai
0: dasar.
1: Iya. Hari-hari jerang si ketok belaga.
0: Betul. Nanti kena geliati, agli ke ati kinsahan betaga dah buat tetokan belaga warga.
1: Ketok belaga tu, merah tu malah buah pekan yang tergolongnya.
0: Bomi bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pendengar, ada Bang Joy ya sudah hadir kembali bersama kita sore hari ini. Langsung kita hadirkan lagunya ya dari vokalnya Maas. Ini dia, Belangi di Budi. Untuk yang lain ditunggu antesinya ya. Mak Selfie, mari ini lagumu, boh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu Mak Selfie pilihan beliau ya. Langsung kita hadirkan untuk Anda semuanya dari vokalnya Bapak Arita. Ini dia Jarak.

0: Wah, berita dahsyat nih. Sebar.
1: Eits, tunggu dulu. Itu hoax nggak?
0: Masa sih berita kayak gini hoax?
1: Makanya, jika kita dapat berita yang kebenarannya diragukan, kita wajib curiga. Itu hoax apa bukan? Jadilah pembaca yang cerdas. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang kita temukan di media sosial atau pesan singkat kayak gitu. Karena jika kita ikut menyebarkan berita hoax, maka kita bisa terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
0: Wih, serem juga ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, itu berita apa sih?
0: Katanya hari ini ulang tahun kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, mari sama-sama kita ikuti informasi dalam program Cek Fakta untuk Anda.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Oke, baik pendengar, untuk Cek Fakta sore hari ini hadirkan sebuah informasi. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, narasi wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD pernah beredar pada tahun 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater daripada Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Wuryanti menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan sudah memiliki ijazah. Oke, baik pendengar, demikian informasi di sore hari ini untuk program Cek Fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 9 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Selamat sore, tentunya kami ucapkan untuk Anda salam hangat dan salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kabar Anda diberikan kesehatan, keberkahan serta kemudahan di dalam menjalani setiap aktivitas yang direncanakan dan dilakukan tentunya. Oke, baik benar, sekarang kan senang sekali ya kita kembali hadir menemani sore Anda dalam program Sore Ceria. Tentunya bersama Edi Rimbaraya yang mengudara dari jalan-jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Simpang Tiga Redelong untuk seluruh pendengar di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Pendengar yang berbahagia, sore ini kembali kita hadirkan lagu-lagu religi terbaik dari koleksi RRI Rimbaraya. Lagu-lagu yang tak hanya enak untuk didengar ya, tetapi juga mengandung pesan-pesan kebajikan, mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tentunya pendengar sambil menikmati suasana hore ya. Iya, suasana sore hujan basah-basah ya. Untuk Anda yang masih di rumah dalam mungkin sedang beristirahat ya bersama dengan anggota keluarga tercinta, atau mungkin ada yang masih dalam perjalanan ya, semoga alunan religi pilihan ini dapat memberikan ketenangan dan kesejukan di hati dan jiwa kita. Tetap bersama kami pendengar menemani sore Anda hingga menjelang azan maghrib nantinya di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar setia, kita awali sore ini dengan satu buah religi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami teruskan terus untuk lagu-lagu berikut. Semoga setiap lirik yang kita dengarkan menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Baik pendengar, kali ini kita hadirkan satu buah kasidah gambus ya. Lagu pilihan seperti ini sangat disukai oleh Mak Selvi di seputaran Kalna City. Baik pendengar, langsung kita hadirkan ya, ujian dari Tuhan. Siapa sih yang tidak pernah merasakan ujiannya dari Allah Ta'ala? Ujian itu bukanlah karena Allah tak suka kepada kita, tapi karena Allah ingin melihat ya, apakah dengan ujiannya tersebut kita masih ingat kepada Allah Ta'ala, bahkan dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sungguh apabila Allah menyukai seseorang, menyukai seorang hamba, bukanlah diberikan harta yang melimpah. Tetapi apabila Allah menyukai seseorang, maka Allah akan berikan senantiasa ujian agar hambanya tersebut ingat kepada Tuhannya. Ya baik pendengar, kita dengarkan ya dari El Hawa, ujian dari Tuhan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit ya sudah berlalu dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu pilihan religi terbaik dari koleksi RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami kembali hadirkan sebuah lagu pilihan dalam program Sore Ceria. Kali ini ada salam dan permintaan lagu dari Bunda Hana yang berada di seputaran Simpang 4 Bandara. Beliau pilihkan sebuah lagu dari produksi vokalnya Siti Salam yang bertajuk Al-Fatihah untuk Ibu. Sebuah lagu yang begitu menyentuh hati ya, tentang kerinduan dan cinta kepada seorang ibu yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Oke, baik untuk Bunda ya, semoga lagu lantunan ini Allah Ta'ala menyampaikan kerinduan dan doa terbaik kepada Ibunda tercinta. Dan tentunya semoga setiap doa dan bacaan Al-Fatihah yang dipanjatkan menjadi amal jariah, serta Allah Ta'ala menempatkan almarhumah di tempat terbaik di sisinya, mengampuni segala dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, tanpa memperpanjang mukadimah ya, mari kita hadirkan Al-Fatihah untuk Ibu dari Siti Salam, pilihan Bunda Hana di Simpang 4 Bandara. Semoga lagu ini menjadi penguat rindu dan pengiring doa untuk Ibunda tercinta. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya akan kita tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu

malam pendengar RRI Takengono. Untuk malam hari ini, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Kami rangkaikan beberapa rangkaian ini hingga nanti akan selesai. Saya menemani pendengar di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro 3. Dan selepas untaian informasi tersebut, pendengar RRI Takengon, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang Formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kita kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi teraktual ya, dan terupdate tentunya bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Dari studio pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2020. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda ya, 33 menit sudah kita hilang dari informasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat malam ya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, serta ketenangan hati dan jiwa dalam menjalani kehidupan. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan masuki program Mimbar Agama Islam, sebuah ruang untuk menambah wawasan keislaman, memperdalam pemahaman agama, serta mengingatkan diri agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Tentunya melalui program tersebut kita bersama-sama menyimak berbagai pesan dan tuntunan Islam yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan tergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon ya, hadirkan program Mimbar Agama Islam. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Paegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bunda Meriah, selamat mengikuti.
4: Tadi kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI mengantarkan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut untuk temani kebersamaan kita akan nantikan kemandangan Azan Isya untuk malam ini dan insya Allah akan kembali live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kepada Azan Isya live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita sudah dengarkan bersama. Untuk selanjutnya menemani kebersamaan kita di Takengon malam ini, kembali Nur akan hantarkan mimbar agama yang akan kita dengarkan. Dan untuk mimbar agama malam ini, Nur hantarkan dengan judul Makan Halal, Menanam dan Berbagi.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah makanan halal, menanam dan berbagi. Pendengar Radio Republik Indonesia, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Halal berarti sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan baik berarti memberikan manfaat dan tidak membahayakan kita. Ketahanan pangan dapat dimulai dari rumah. Kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam sayuran, cabai, buah-buahan atau tanaman pangan lainnya. Petani juga memiliki peran yang sangat mulia karena menyediakan makanan bagi masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, burung atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ternyata sebuah tanaman yang kita tanam dapat menjadi amal. Karena itu, jangan meremehkan aktivitas bercocok tanam. Selain menjaga ketersediaan pangan, ternyata kita juga harus membangun budaya berbagi. Ketika memiliki makanan lebih, jangan biarkan tetangga kita kelaparan. Ketahanan pangan membutuhkan kerjasama bersama. Pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Mari kita tanam apa yang bisa kita tanam. Beli produk petani lokal, kurangi pemborosan makanan, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, pangan tidak hanya cukup untuk hari ini, tapi juga menjadi bekal bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni diam, mereka menyimak nasihat dari profesor.

Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan

Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar, sebagai pejabat baru di Kabupaten Bener Meriah, Kapolres Bener Meriah KBP Riki Nugraha SIK MSE terus membangun komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan. Pada Selasa 29 September 2026, AKBP Riki Nugraha menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Tengku Haji Mahmud Alimal Abu Wih Pesang, selaku pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Huda di wilayah Simpang Bali, Kecamatan Wih Pesang, Kabupaten Bener Meriah. Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya Kapolres Bener Meriah untuk membangun kedekatan dengan para tokoh agama, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Huda, Tengku Haji Mahmud Alimal Abu Wih Pesam memiliki peran dalam pembinaan pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, komunikasi antara kepolisian dengan tokoh agama dinilai penting, khususnya dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan anak-anak dan remaja di lingkungan masyarakat. AKBP Riki Nugraha mengatakan, sebagai orang baru di Kabupaten Bener Meriah, dirinya berkomitmen untuk menjalin silaturahmi dengan berbagai stakeholder dan tokoh masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan antara Polres Bener Meriah dan tokoh agama serta lembaga pendidikan keagamaan semakin erat, sehingga bersama-sama dapat berkontribusi dalam menjaga Kamtibmas serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyerap uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam, pendengar Pro 1 RRI Talking On. Semangat selalu untuk semua dan pendengar untuk selanjutnya kita akan dengarkan mini drama ya. Mini drama produksi RRI Talking On yang akan hadir. Dan untuk mini drama kali ini dengan judul Istriku, Kekasihku Tionghoa, yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semuanya. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Koaming, gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Koaming. Untuk soal Mimi, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
2: Hahaha, bagus Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Mimi itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Mimi kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Mimi nggak mau dijodohkan sama Hendra.
4: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu? Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
2: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
5: Astagfirullah, woi, siapa itu?
6: Sadar diri, orang miskin, jauhi Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
7: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
6: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
7: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei ya, Le. Katakan jujur sama Ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
6: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Koameng kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Ameng. Saya datang untuk berbicara.
2: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
4: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
6: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang.
4: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Koaming, lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita ini hubungannya rusak.
2: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
4: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang ini cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Meme, kok.
2: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
4: Awas ya kamu, Bambang. Koameng, kamu bakal menyesal.

0: Dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong! Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong!
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan, Om, tahan, Om. Jangan masuk, biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat panggilkan ambulan. Panggilkan ambulan cepat.
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu. Tangan kamu masih luka.
3: Bambang, Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan gengsi. Sampai-sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang tuamu. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kamu dan Mei harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja. Di atas pelaminan indah, berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya, Mei, sudah mau bertahan melewati semua ini bersama aku.
2: Terima kasih juga, Mas Bambang. Perjuangan kamu membuktikan kalau cinta sejati mampu menembus perbedaan apapun.

0: Sebab pada akhirnya, benang merah takdir tidak pernah memandang dari suku mana kita dilahirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih selalu semangat dan bahagia, setidaknya untuk menjalani beragam hal, beragam kegiatan. Kalau malam-malam seperti ini ada yang melanjutkan tugas atau pekerjaannya, boleh jadi karena sudah masuk akhir bulan, biasanya agak sedikit lembur gitu ya dengan beragam kegiatan. Belum lagi sudah hampir menyelesaikan triwulan tiganya gitu untuk pekerjaan-pekerjaannya. Jadi harus ada laporan dan sebagainya. Semangat ya, sehat selalu untuk akhir-akhir bulan seperti ini dan akhir triwulan tiga khususnya. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, pilihan lagu dan informasinya juga masih terus hadir untuk temani kita di malam ini. Tapi ada beberapa kabar juga yang kami akan rangkaikan untuk temani kebersamaan kita di Takengon malam ini. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya juga, ya jadi informasinya nih dari rri.co.id Takengon. Dikabarkan pendengar jembatan Raja Payung kembali putus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah menyediakan perahu fiber sebagai sarana penyeberangan sementara bagi masyarakat Kampung Raja Payung Kecamatan Lingga. Perahu tersebut mulai dapat digunakan masyarakat untuk membantu aktivitas penyeberangan di Sungai Kampung Raja Payung menyusul putusnya jembatan gantung Raja Payung akibat hujan hingga mengakibatkan derasnya arus sungai pada Sabtu 26 September 2026 lalu. Kepala BPBD Aceh Tengah Dalika mengatakan penyediaan perahu tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan masyarakat yang terdampak putusnya akses jembatan. Dengan tersedianya sarana penyeberangan sementara, masyarakat Kampung Raja Payung dan sekitarnya kini memiliki alternatif akses untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebelum jembatan kembali dibangun atau diperbaiki. Sementara itu, perwakilan warga Lingga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Aceh Tengah, khususnya BPBD yang telah merespons permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana penyeberangan. Warga berharap keberadaan perahu tersebut dapat membantu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama selama akses jembatan masih terputus. Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kampung Raja Payung dan Kampung Jamat, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah kehilangan akses penghubung kembali setelah jembatan gantung Raja Payung putus diterjang derasnya arus sungai pada Sabtu malam 26 September 2026. Putusnya jembatan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan sejumlah siswa SD dan SMP dari Kampung Jamat yang bersekolah di Kampung Raja Payung. Sekitar 78 kakak di Kampung Raja Payung pun terdampak akibat terputusnya akses tersebut, dan masyarakat konon berharap pemerintah segera menyediakan akses penyeberangan sementara dan melakukan pembangunan kembali jembatan. Baik, itu tadi untuk satu informasinya di Takengon malam ini, dan lanjut untuk lagu dan informasi lainnya.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Anda masih di FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Ya, untuk beberapa informasi kembali ya. Kali ini pendengar, informasi yang Nur akan sampaikan. Ya, masih dari rri.co.id. Informasi berkaitan dengan pembangunan jembatan Bili Blang Panu yang capai 97%. Pembangunan jembatan Bili di Desa Blang Panu, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Benar Meriah terus menunjukkan progres dan saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Bili tersebut menghubungkan 14 desa di Kecamatan Syah Utama dan menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar, Kapten Infantri Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Bili Desa Blang Panu terus dikebut oleh personel TNI. Keberadaan jembatan Bili di Desa Blang Panu sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak terhadap aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa karya Muhammad Syafi Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini

Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi, atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

Pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lanjut usia lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Amilin, Kampung Panti Raya, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 29 September 2026 hari ini. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah, KBP Riki Nugraha SIK MSI. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bener Meriah, Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wihpesam Ibtu Zahrul, serta sejumlah personel Propam Polres Bener Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum Hari Jadi Propam Polri ke-24 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bener Meriah KBP Riki Nugraha mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima. Ya, menurutnya kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking On untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya. Selamat malam.

Resensi Buku RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku La Tahzan adalah buku motivasi Islami karya Dr. Aid Al-Qarni yang mengajak membaca untuk tidak larut dalam kesedihan dan selalu bersikap optimis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Judul buku ini sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti jangan bersedih, yang mencerminkan pesan utama dari isi buku ini. Buku ini menawarkan pendekatan Islami dalam mengatasi kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan yang sering dialami manusia. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, La Tahzan memberikan solusi agar setiap ujian kehidupan dapat diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai pelajaran berharga. Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan bahwa manusia tidak seharusnya menggantungkan harapan kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah semata. Sebagai buku kategori pencerahan hati, An-Nafsu Al-Mutma'innah, La Tahzan tidak hanya sekedar berisi renungan reflektif, tetapi juga terapi spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. Buku ini memberikan ratusan tips dan motivasi agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia, bersyukur, dan tidak terpuruk dalam kesedihan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah gaya bahasanya yang mengalir dan lugas, membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tidak heran jika sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 silam, buku ini telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan menjadi salah satu buku motivasi terlaris di Timur Tengah. Beberapa kutipan dalam buku ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi para pembaca. Seperti, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah putus asa dan betapa banyak kegembiraan yang datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik arsy, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon berduri. Pesan utama dari buku La Tahzan adalah bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat iman dan kedekatan seseorang kepada Allah. Buku ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi bisa dijadikan sebagai alat untuk introspeksi dan peningkatan diri. Dengan segala manfaatnya, La Tahzan sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang sedang mengalami masa sulit, agar mereka dapat menemukan ketenangan hati dan tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup. Esensi Buku, Produksi RRI Takengon.

Bapu 3FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Apa kabar? Untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, silahkan di nomor interaktif 0821 658 54676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852 708 252. Pendengar dari Black Brothers dengan Osonia, lanjut nih dengan Ermi Kulit, Walau Dalam Mimpi, akan hadir menemani kebersamaan kita. Lagu yang dirilis di tahun 2017 lalu setidaknya, dan konon lagu ini dirilis bertepatan juga dengan hari kelahiran sang diva Ermi Kulit. Kita ketahui sama ya, karya-karya hits beliau memang patut diapresiasi oleh seluruh kalangan pencinta musik tanah air, termasuk di dalamnya rekan-rekan media baik media digital maupun konvensional yang selama ini turut berkiprah di dalam membangkitkan gairah cinta pada musik tanah air.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Sekarang itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robby Bachtiar, Jakarta.

Masih di 93 FM plus 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua dan untuk Anda pendengar setia plus 1 RRI dimanapun berada. Ya, untuk informasi kembali ya, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu khususnya. Kali ini informasinya berkaitan dengan pemerintah Aceh yang konon terima audiensi terkait pengembangan Kek Arun. Pelaksana tugas BLT Sekda Aceh, Taufik, menerima audiensi Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Loksmawi, Direktur PT Patriot Nusantara Aceh, dan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh Pema di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah Aceh bersama pihak-pihak terkait dalam membahas perkembangan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan pengembangan Kek Arun Loksmawi. Dan pendengar, koordinasi tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dapat dibahas bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. PLT Sekda Aceh Taufik dalam pertemuan tersebut didampingi asisten 2 Sekda Aceh serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh SKPA dan kepala biro terkait.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati, lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird, yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini buktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Deloitte, kini ku mengerti. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk malam yang luar biasa ini ada beberapa pesan WhatsApp juga yang sudah masuk ya sepertinya.

Oke, okay. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali ada Mak Selvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Mak Selvi, lagunya dari Ratih Purwasi, judulnya Burung Pun Ingat Pulang. Wassalam, berizin Kak Nur pulang dari Tanah Suci. Dan apa ini? Bahaya kali Mak Selvi ini, ya, ya Allah, itu doa Mak Selvi ya. Bukan Nur, itu ala-ala promosi gitu sih. Bukan promosi ya, tapi kayak perjalanan orang-orang di sana gitu. Jadi Nur ikut nge-share aja gitu Mak Selvi. Ya, insya Allah nanti Nur yang memang video langsung Nur ambil lah di sana. Terus ada Bang Joy di Ponsai. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Bang Joy pingin request lagu dari Anang dan Krisdayanti, judulnya Berartinya Dirimu Bagiku. Salam untuk Abang dan Mbak penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengo di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Iya, ada Bang Mus di Simpang Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur, mau request lagu dari Ani Carrera, Dedi Perek, Didi Dores, Badai Berlalu. Salam buat semua, buat yang di Ruang Kaca, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terkadang air mata menjadi pilihan terbaik di saat rasa sedih tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada saatnya kita tak punya pilihan lain selain terdiam dan mencoba menerima kenyataan dan cobaan. Cakep banget kata-katanya. Lagu-lagunya nanti ya Nur puterin. Jadi sabar dulu, Nur mau puterin dulu dari Deloitte, Suster Maria dan Edi Sulitonga, Kini Kusadari.

teman-teman berdua pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik

93 FM Pro 1 RRI Takengon 2 pilih lagu nostalgia yang sudah kembali hadir ya. Ada lagu Suster Maria Kini Kusadari dari dua penyanyi legends yang juga luar biasa tentunya. Lanjut aja untuk pilihan lagu lainnya yang masih akan hadir menemani kita di Ruang Rindu malam ini.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Nia Deniati cover by Fanny Fabiola ya, burung pun ingat pulang gitu, lebih kurang lagunya. Dan semoga dapat menghibur lah setidaknya. Jadi tadi Kak Rani itu kirim kata-kata pesan hari ini, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam segala hal, karena nikmat Allah begitu besar. Oh ya Sarah, Kak Nur. Oke deh, oh ya Sarah, Kak Nur ke kata ini Sarami, Kak Nur, ini ke kata Ceminta. Aku pernah mencintaimu tanpa pernah tahu siapa kamu. Aku pernah sedalam itu jatuh dalam kedalaman hatimu. Aku pernah begitu hebatnya merindukanmu, tapi yang kurindu hanya sebuah aksara dalam kalimat bertemankan cinta. Kini aku menjelma menjadi langkah yang pudar oleh bayangan. Aku tak pernah menyesal menjadi bagian langkah itu yang akhirnya perlahan sirna. Aku tak pernah membencimu dan tak pernah juga membenci kisah kita. Biarlah ini menjadi bagian yang disebut kenangan. Aling, katanya. Sedih lagu ya Kak Nur ke Alemi. Aduh, aduh. Siap deh buatnya Kak Rani ya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ruang rindunya masih hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan ya tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Baik, 93 FM plus 1 RRI Takengon, 31 menit kita sudah lewati dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktu juga terus berjalan ya, dan malam juga semakin larut. Untuk pendengar setia plus 1 RRI Takengon, mungkin sudah mulai tarik selimut ya, sambil ya ditemani dengan pilihan lagu nostalgia. Kemudian mungkin juga sudah pada mimpi indah juga sebagian. Ya walaupun ada yang mungkin belum bisa tidur karena masih ada beberapa hal yang masih dalam pikiran, yang ingin dipikirkan dan sebagainya gitu. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, lanjut aja untuk pilihan lagunya. Nur akan hantarkan terus ya untuk menemani kebersamaan kita. Dan kali ini ya, pilihan lagunya Nur sudah siapkan dari Celine Dion, The Power of Love. Ini juga masih requestan Kak Rani tadi ya. Ya, semoga dapat menghibur dan menemani ruang rindu malam ini.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah, agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan akan ditutup dengan dua pilihan lagu nostalgia lainnya, sambil kita juga akan nantikan di Dong Gayo yang akan hadir di penghujung Takengon malam ini. Ani Carrera, Aku Benci, dan Andi Maria Matalata, Pelita Hati, selanjutnya menemani kebersamaan kita untuk malam ini menutup ruang rindu bersama Pro 1 RRI Takengon.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Lagi, air mata itu

Baik, selamat malam peringkat perusahaan 1RRI Takengon. Sudah di penghujung Takengon malam ini, dan di Donggayu lanjut akan menutup jumpa kita untuk Takengon malam ini. Langsung saja kita akan dengarkan bersama untuk di Donggayu yang akan hadir. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, malam hari ini kita berjalan sama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama. Ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, jembatan gantung Garuda 3 yang kembali terputus di Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah akan ditangani secara darurat dengan pendirian tali seling dan keranjang untuk penyeberangan warga. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Akses warga di Desa Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang kembali terputus akibat rusaknya jembatan perintis Garuda akan segera ditangani secara darurat. Dan di 0106 Aceh Tengah, Letkol CZ Irudi Haryanto mengatakan, langkah ini menjadi upaya sementara untuk membantu mobilitas masyarakat yang terdampak kerusakan jembatan. Jembatan sementara nantinya dibuat dengan sistem tali berkeranjang yang dapat digunakan untuk membantu warga dan barang dari Jamat menuju Rejepayung maupun sebaliknya. Selain itu, sebut Dandim, petugas juga akan memasang seling sebagai pengait beban untuk memperkuat akses sementara. BPBD Aceh Tengah juga dijadwalkan memberikan dukungan berupa perahu penyeberangan.
2: Dari Kodim langsung melaksanakan survei. Yang pertama adalah menyiapkan penyeberangan sementara agar warga desa Rejepayung masih dapat beraktivitas seperti biasa. Walaupun mungkin nanti dengan penuh perbatasan, nanti kita akan buatkan dulu jembatan sementara sambil kita merencanakan kembali untuk memperbaiki jembatan yang telah putus ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga Rejepayung berharap pembangunan jembatan sementara itu segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu sambil menunggu pembangunan akses yang lebih permanen.
3: Air masih agak belum pasang airnya. Sehingga datang sembilan, airnya bukan luap. Lalu datanglah kayu dari atas lewat jembatan. Jadi kena jembatan terkait dia langsung rupu. Harapan saya semoga jembatan ini dapat beroperasi lagi karena ini akses satu-satunya kan. Dari menuju desa Jamat dari Jepayung kan akses ke kebun warga yang ada di seberang.
1: Jembatan gantung Garuda 3 sendiri sebelumnya dibangun di atas sungai Jaya untuk menggantikan jembatan permanen yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi. Namun kini kembali terputus akibat luapan aliran sungai tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anggota DPR RI asal Provinsi Aceh, Ruslan M. Daud, mengatakan proyek pembangunan jembatan layang di kawasan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah akan segera dimulai. Dijelaskan pembangunan jembatan layang Enang-Enang merupakan prioritas nasional dan telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN tahun 2027 sebesar Rp800 miliar. Pria yang akrab disapa HRD ini menyebutkan sejumlah ruas jalan nasional yang melintasi Bener Meriah juga akan dilakukan perluasan dan perbaikan, termasuk Jalan Uwerlah dan sejumlah jembatan-jembatan lainnya. Ditambahkan juga, mega proyek jembatan layang Enang-Enang sendiri sebenarnya sudah diajukan sejak lama, namun tak kunjung terrealisasi. Bahkan jauh sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi di daerah tersebut akhir tahun 2025 lalu. Berita selanjutnya pendengar, pembangunan jembatan Beli Blangpanu Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mencapai 97%. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
4: Pembangunan jembatan Beli di Kampung Blangpanu Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah terus menunjukkan progres yang cukup baik. Saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Beli tersebut menghubungkan 14 kampung di Kecamatan Syah Utama dan menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Beli Kampung Blangpanu terus dikebut oleh personel TNI. Ia menjelaskan berkat kerja keras dan upaya personel TNI di lapangan, pengerjaan jembatan kini hanya menyisakan sekitar 3%. Setelah seluruh tahapan selesai, jembatan diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di 14 kampung. Keberadaan jembatan Beli di Kampung Blangpanu sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak terhadap aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut

0: Harapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Gayolues Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia. Sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyedia jasa untuk menjaga kualitas, tepat waktu, serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan, sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayolues, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah melakukan pendampingan lanjutan integrasi pengaduan masyarakat di Dinas KBP 3A Aceh Tengah. Laporan Muhammad Sanusi.
3: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten setempat. Pendampingan difokuskan pada integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kasubag Umum dan Kepegawaian KBP3A Aceh Tengah Simahati berharap melalui pendampingan ini, pengelolaan pengaduan diharapkan semakin tertib, responsif, dan terdokumentasi. Sementara layanan informasi publik terus diperkuat agar dapat diakses masyarakat secara tepat dan transparan.
4: Dengan berjalannya span lapor di Dinas KB ini, sehingga laporan-laporan atau keluhan dari masyarakat bisa segera kami tanggapi dan mungkin ditindaklanjuti.
3: Pemerintah Aceh Tengah terus memperkuat pelayanan dengan integrasi digital dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya. Langkah penguatan ini terus dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Festival Literasi Aceh Tengah 2026 hadirkan seminar atau pelatihan menulis dan seni budaya dalam upaya mendorong generasi muda semakin kreatif dan gemar berliterasi di Tanah Gayo. Selengkapnya disampaikan Ara Setiawan.
5: Kabupaten Aceh Tengah 2026 resmi digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat, Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 1 Oktober ini menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk belajar sekaligus mengembangkan kreativitas. Selama 3 hari, masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari seminar, pelatihan menulis, pertunjukan seni dan budaya. Raja Baca Aceh Tengah, Rido, berharap festival itu dapat mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk semakin mengenal berbagai bentuk literasi sekaligus berani berkarya.
6: Harapan kami ialah dapat memajukan budaya literasi di Tanah Gayo ini terutamanya. Karena untuk saat ini, literasi di Tanah Gayo ini masih sangat rendah. Dan kami harapkan dengan terlaksananya festival literasi ini dapat membangun atau meningkatkan angka literasi tersebut di Tanah Gayo itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah, Zulfan Diara, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat gerakan literasi di daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga mempertemukan literasi, kreativitas, seni budaya, dan ekonomi masyarakat dalam satu rangkaian acara. Arsetiawan, RRI Takengon melaporkan.
1: Sambut hari jadi Propam ke-24, Propam Pores Bener Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Laporan Bambang Saputra.
7: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Pores Bener Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Al-Amilin, Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 29 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bener Meriah Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wipesam Ibtu Zahrul, serta sejumlah personil Propam Polres Bener Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum hari jadi Propam Polri ke-24 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
8: Karena ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakat ya Nenek. Nah, mohon doakan kami ya, semoga polisi personal meriah bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik ya Nenek. Selain masyarakat dengan baik.
7: Menurutnya kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil di tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bener Meriah menunjukkan bahwa momentum hari jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Pemkab Aceh Tenggara melepas tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan masa penugasan sekaligus menyambut 6 dokter dan tenaga medis baru. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemkab Aceh Tenggara melepas tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan masa penugasan sekaligus menyambut 6 dokter dan tenaga medis baru di ruang rapat Bupati kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan terima kasih kepada para dokter dan tenaga medis yang telah mengabdi, khususnya di wilayah terpencil. Ia berharap pengabdian yang diberikan dapat menjadi amal dan awal dari langkah pengabdian berikutnya.
9: Kepada tenaga medis kami, tenaga dokter yang sudah mengabdi di khususnya kecamatan terpencil, yaitu di kecamatan Lauser, yaitu di Puskesmas Naga Timbul dan Puskesmas Lauser. Kami berharap jadikanlah momen 2 tahun sebagai pengabdian tersebut menjadi momen yang terindah di Kabupaten Aceh Tenggara.
3: Kadis Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan penugasan tenaga medis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas termasuk Puskesmas Naga Timbul dan Loser.
10: Dari kemarin masuk ada 6 orang. Jadi dengan adanya penempatan tenaga khusus ini sangat membantu pelayanan di puskesmas dengan datangnya mereka, kekurangan yang ada itu bisa terpenuhi. Dan mereka ini betul-betul sangat membantu di lapangan.
3: Salah seorang tenaga medis Wiji menyampaikan pengalaman selama bertugas sejak September 2024 hingga September 2026 menjadi pengalaman berharga karena dapat membantu masyarakat di pelosok Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Bupati Gayo Luas Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia. Pemkab Aceh Tenggara melepas tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan masa penugasan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami terucap selamat pagi pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takingon. Selamat pagi, apa kabar pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Semoga di pagi yang sejuk ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Apa kabarnya pendengar masyarakat Kabupaten Bandung Meriah, Tanah Gayo khususnya, dan seluruh pendengar yang saat ini sedang bersiap untuk memulai aktivitasnya, baik itu di rumah ataupun di perjalanan, atau mungkin di kebun kopi ataupun masih sudah di tempat kerja ya pendengar ya. Berjumpa kembali bersama saya Yasman dalam update info cuaca pagi, hadir menemani pagi Anda mulai pukul 6.15 hingga pukul 6.45 dari Jalan Nutul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Delung, melalui frekuensi 90,1 FM RRI Rimba Raya. Pendengar, suasana pagi di dataran tinggi Tanah Gayo tentu identik dengan udara yang sejuk ya. Hamparan perkebunan kopi, kemudian kabut yang terkadang menyelimuti perbukitan di pagi hari pendengar. Namun pada kesempatan pagi ini kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan karena perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan disertai petir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Meriah. Untuk itu tetaplah berhati-hati dalam beraktivitas, terutama bagi masyarakat yang hendak bepergian maupun bekerja di luar ruangan ya. Baiklah pendengar, kita awali kebersamaan pagi ini dengan sajian lagu daerah Gayo yang tentunya akan menambah semangat dan menghangatkan suasana pagi Anda tentunya. Dua lagu Gayo telah kami siapkan, selamat mendengarkan kami ucapkan. Tetap bersama update informasi cuaca pagi hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi satu lagu gue ke ruang dengar Anda yang telah menemani pagi ini. Semoga bisa menambah semangat kita dalam mengawali aktivitas ya di edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Pendengar, kini saatnya kita menyimak update info cuaca pagi untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah berdasarkan perkiraan cuaca yang telah disampaikan oleh BMKG. Pendengar, secara umum seluruh kecamatan di Kabupaten Benar Meriah diperkirakan mengalami hujan petir dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Yang pertama di Kecamatan Pinturi Megayo, pendengar, hujan petir, suhu udara 19 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan antara 84 hingga 99%. Kemudian setelah itu di Kecamatan Permata diperkirakan hujan petir juga, suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 82 hingga 98%. Setelah itu pendengar, di Kecamatan Sihautama diperkirakan hujan petir, suhu antara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan antara 74 hingga 98%. Setelah itu di Kecamatan Bandar diperkirakan juga hujan petir, suhu antara 17 hingga 24 derajat, maksud kami 17 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 79 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Bukit juga diperkirakan hujan petir, suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 77 hingga 96%. Setelah itu di Kecamatan Wih Pesam, pendengar, hujan petir juga, suhu antara 16 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan antara 77 hingga 97%. Di Kecamatan Timang Gajah, hujan petir, suhu 17 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan 78 hingga 98%. Di Kecamatan Bandar Kelipah, hujan petir juga, pendengar, suhu antara 16 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan antara 80 hingga 97%. Di Kecamatan Mesidah diperkirakan hujan petir juga, suhu antara 19 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 81 hingga 98%. Terakhir, di Kecamatan Gajah Putih, pendengar, hujan petir juga, suhu antara 16 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan antara 80 hingga 99%. Ya, demikian perakiran cuaca untuk 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Pendengar, mengingat adanya potensi hujan disertai petir, ya dihimbau ya untuk masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, tanah longsor, kemudian jalan yang licin, serta pohon tumbang, khususnya bagi Anda yang tinggal di daerah rawan bencana yang maksud kami yang beraktivitas di kawasan perbukitan ya. Hindari berteduh di bawah pohon, pendengar, di saat terjadinya petir, dan selalu perhatikan kondisi lingkungan ya. Baiklah pendengar, dengan setelah mendapatkan informasi cuaca pagi ini, mari kita kembali menikmati alunan musik dari dataran Tanah Gayu yang akan menemani suasana pagi Anda.

Ya, mendengar demikian tadi sudah hadir dari Aman Jul ke ruang dengar Anda. Semoga lagu tadi bisa memberikan hiburan yang maksud kami hiburan ya, dan juga bisa membuat semangat Anda sedang beraktivitas pagi ini. Dan kondisi cuaca pendengar, diperkirakan hujan petir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Meriah hari ini, hendaknya menjadi perhatian kita bersama bagi para petani kopi yang hendak menuju perkebunan. Tetaplah memperhatikan kondisi cuaca pendengar ya, dan juga hindari memaksakan diri bekerja ketika hujan deras disertai petir. Bagi pengguna jalan khususnya yang melintasi kawasan perbukitan dan juga jalur yang rawan longsor, kurangi kecepatan kendaraan pendengar ya, jaga jarak aman serta nyalakan lampu kendaraan apabila jarak pandang terbatas. Kita tentu berharap cuaca tetap bersahabat dan seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan juga lancar. Pendengar, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG serta arahan dari instansi terkait termasuk BPBD Kabupaten Bandung Meriah, dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM karena informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Kini saatnya kita kembali lagi mendengarkan lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku udah cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Ya baik pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 FM, tibalah kita di penghujung program update info cuaca pagi Rabu 30 September 2026. Pendengar, saya Asman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi Anda dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya hujan deras yang disertai petir, banjir, kemudian tanah longsor dan pohon tumbang di wilayah dataran tinggi Tanah Gayung. Tetap jaga kesehatan pendengar, berhati-hati di perjalanan, serta utamakan juga keselamatan diri dan keluarga. Jangan lupa dengarkan terus RRI Rimba Raya pendengar ya, karena kami hadir menyampaikan informasi, juga memberikan edukasi, dan juga memberikan, maksud kami menemani aktivitas Anda yang ada di Bandar Meriah dan juga sekitarnya. Kita pamit dalam program ini pendengar, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi maupun tutur kata selama menemani Anda tadi. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga hari ini penuh keberkahan, diberikan kelancaran rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup jumpa kita hadir dari Abadi Ayus ke ruang dengar Anda dan setelah itu kita bergabung dalam update. Maksud kami informasi sembako di pagi hari ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut ini kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan yang lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Disampaikan Asita, maksud kami Asita Aeda Fitri. Selamat pagi, kami ucapkan dari Jalan Tendang ke Payagajah.

0: Telur dan susu di Takengon stabil. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada 30 September 2026 tercatat masih stabil dibandingkan pekan sebelumnya. Pada komoditas daging, harga ayam broiler masih berada di angka Rp38.000 per kilogram. Sementara ayam kampung dijual Rp90.000 per ekor dan daging kerbau Rp170.000 per kilogram. Untuk komoditas telur, harga telur ayam broiler tercatat Rp2.000 per butir, telur ayam kampung berada di harga Rp63.000 per kilogram, sedangkan telur bebek asin Rp4.000 per butir. Sementara itu, harga berbagai produk susu juga tidak mengalami perubahan. Susu balita usia 1 hingga 5 tahun ukuran 400 gram berada di harga Rp43.000 per kotak. Susu bubuk ukuran 400 gram tercatat Rp47.000 per kotak. Adapun susu kental manis merek Bendera dan Indomilk masing-masing tercatat Rp15.000 per kalengnya. Seluruh komoditas tersebut tercatat stabil dengan harga minggu ini sama dengan harga pada minggu sebelumnya. Demikian informasi harga bahan pokok dari Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
1: Baik, mendengar demikian sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Aceh Tengah. Dan pendengar, kunjungi website rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI dan juga dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Asman, terima kasih. Dan untuk Anda, selamat pagi, mengucapkan dari Jalan Tulnangka, Payaga, Gajah Simpang, Tiga Redlung.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebagai penutup jumpa kita untuk pagi hari ini dalam program ini, pendengar, selanjutnya akan hadir kembali dua lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu sebagai penutup. Dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu Harta Berita bersama Pro 3 RRI, dan setelah itu kita akan bergabung bersama Eric Takengon untuk mengikuti kabar Aceh nantinya. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan